0: masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Termasuk itu. Ya. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya, Bu?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah, yang suspek. Masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya. TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50.
2: TBC ya?
1: Iya, 50. Yang varisela ya. Varisela cacar itu sekarang kasusnya tidak terlalu.
2: Oh, tidak terlalu.
1: Terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun walaupun ada itu enggak parah.
0: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
3: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Ya karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
0: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anugo Suma melaporkan.
4: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
5: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
5: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kriya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, stand alone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
6: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEUCEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif rate kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EEUCEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period.
9: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
14: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
15: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
14: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
13: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
16: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
17: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
16: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
13: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
18: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas, sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
13: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Treslinda, silakan.
20: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priok dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priok. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus wakalantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya, betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saya Yunari,
3: saya Nanda,
4: saya Robi,
5: dan saya Dewi Mohatang.

Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tupok Tengah Pro 1 RRI Lux Semawe. Kembali lagi pendengar bersama Nanda di pagi hari ini yang masih menemani Anda tentunya hingga nanti formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi paling baik untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas ya. Cuaca Kota Lux Semawe hari ini tampaknya cerah berawan dan cuacanya sangat bersahabat ya. Menambah semangat kita untuk memulai aktivitas. Apalagi di hari libur seperti ini, di hari weekend ya. Saatnya untuk mengatur segala agenda mau ngapain di hari libur ya. Kalau mau bersantai mungkin sah-sah saja karena sebelumnya sudah capek bekerja. Dan mungkin yang punya agenda untuk kondangan ya, karena Sabtu Minggu ini biasanya kondangan day ya. Bagi yang punya niatan kondangan, siap-siapnya nanti aja di pukul 10 ya atau pukul 11. Pukul 11 sudah bisa pergi ya. Kalau ibu-ibu biasanya lama siap-siapnya, harus make up dulu, harus tentukan baju dulu ya, sendal apa, tas apa gitu ya, yang harus sesuai semuanya. Dan tidak ada salahnya memang ya kalau kita ingin tampil lebih menarik ya di hadapan orang lain. Justru ketika kita tampil dengan kondisi wajah yang segar, fresh gitu ya, kita bisa membuat orang lain menjadi bersemangat juga. Nah, ketika kita tampil mungkin ala kadar dengan yang kurang fresh gitu ya, jadi orang yang lihatnya pun jadi gak bersemangat ya. Jadi gak apa-apa, sesekali kita tunjukkan pesona, bukan juga tebar pesona ya, jadi tunjukkan pesona terbaik kita dimanapun kita berada, supaya kita bisa mengantarkan energi-energi yang lebih positif ke orang-orang sekitar kita. Nah, bicara soal energi yang positif ini pendengar ya, ini ada satu informasi untuk Anda pendengar ya. Memang ini satu hal yang apa ya, yang agak mengecewakan ya kalau kita lihat dari pemberitaan ini, di mana ini dirilis dari rri.co.id, Wamenkes atau Wakil Menteri Kesehatan yang mengungkap percobaan bunuh diri dari siswa naik 2,7 kali lipat. Dan lagi-lagi memang hal-hal seperti ini ya, percobaan bunuh diri, kondisi depresi dan lain-lain, ini kerap kali memang menimpa masyarakat saat ini, terutama masyarakat yang hidup di era modern. Mungkin kalau dulu

lu kurang ya. Entah mungkin tekanan hidup saat ini yang semakin sulit, ekonomi yang semakin sulit, atau mungkin beban-beban yang semakin berat dipikul ya, sehingga banyak orang yang mengalami kondisi depresi. Apalagi ini dari kalangan siswa lagi ya kejadiannya. Coba kita lihat informasi selengkapnya seperti apa ya. Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes Dante Saxono Harbuono mengungkapkan percobaan bunuh diri pada siswa meningkat 2,7 kali lipat. Berdasarkan data kesehatan terbaru, ia menyebut presentasenya meningkat dari 3,9% pada 2015 menjadi 10,7% pada 2023 di kalangan siswa. Dante mengatakan berdasarkan data Global School Based Student Health Survey, presentase siswa yang mencoba mengakhiri hidup meningkat signifikan terus-menerus. Dan presentasenya meningkat dari 3,9% menjadi 10,7% di kalangan siswa secara nasional. Satu dari 10 siswa mencoba mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan usia dari rentang 11 hingga 17 tahun merupakan usia yang rentan untuk mencoba bunuh diri. Dan lebih lanjut, Dante menegaskan peningkatan percobaan bunuh diri siswa menjadi perhatian serius pemerintah saat ini. Ia mengatakan persoalan kesehatan jiwa dari anak dan remaja perlu ditangani sejak dini dan dilakukan melalui deteksi serta pendampingan yang tepat. Ia juga mengatakan angka siswa yang memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup meningkat 1,6 kali lipat. Dan kondisi tersebut menunjukkan persoalan kesehatan mental pada kelompok usia sekolah perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar.

Dan Wamenkes juga membeberkan beberapa tanda-tanda awal gangguan kesehatan jiwa ya. Dan sejumlah tanda-tanda tersebut harus jeli dan dikenali masyarakat supaya dapat ditangani lebih cepat. Ia mengatakan bahwa gangguan pola tidur, perubahan emosi, kecemasan berlebihan, dan menarik diri dari lingkungan sekitar ini menjadi tanda-tanda yang perlu diperhatikan dari adanya gangguan kesehatan jiwa pada seseorang. Dan Dante juga mengatakan salah satu tanda yang paling sering muncul secara fisik adalah gangguan pola tidur. Kondisi tersebut perlu diperhatikan apabila berlangsung secara terus-menerus. Lalu tanda gangguan kesehatan jiwa lainnya itu adalah selain gangguan pola tidur adalah adanya keadaan fisik yang ditandai dengan tubuh yang lemas ya, perubahan berat badan yang signifikan, dan juga dari sisi emosi gangguan kesehatan jiwa ditandai dengan perubahan suasana hati, mudah tersinggung, kecemasan secara berlebihan, dan kehilangan minat untuk melakukan kegiatan apapun. Dan juga cemas berlebihan ini sering berkaitan dengan overthinking, dan dari overthinking tersebut akhirnya muncul kepanikan-kepanikan dan kegelisahan. Menurut Wamenkes, masyarakat perlu memperhatikan apabila gejala-gejala tersebut berlangsung pada diri seseorang, apalagi berlangsungnya secara konsisten selama 2 minggu. Dan kondisi ini perlu segera diidentifikasi untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Kondisi gangguan kesehatan jiwa juga terlihat dari perilaku yang sering menarik diri, sulit berkonsentrasi, serta perubahan pola bicara dan aktivitas. Ia menegaskan gangguan kesehatan jiwa tidak selalu terlihat secara fisik, sehingga masyarakat perlu lebih peka untuk melihat kondisi-kondisi atau perubahan secara psikis. Iya, itu dia pendengar satu informasi untuk Anda mengenai Wamenkes yang mengungkap bahwa percobaan bunuh diri di tingkat siswa itu naik 2,7 kali lipat. Dan artinya mungkin ada hal-hal yang menekan atau memberikan ketidaknyamanan pada siswa-siswa yang sekolah, entah mungkin beban di sekolah atau beban keluarga atau beban perekonomian dan lain-lain mungkin yang juga terdampak pada mereka, ya walaupun mereka mungkin tidak harus memikul cool itu, tapi bisa terjadi karena banyak faktor, bisa juga karena bullying dan lain-lain ya. Ini hanya dugaan sementara, tapi mungkin penyebabnya bisa ditelusuri kenapa ini bisa percobaan bunuh diri banyak terjadi di kalangan siswa ya. Dan juga tadi Wamenkes juga memaparkan ada beberapa ciri-ciri gangguan kesehatan jiwa ya. Ini masih dalam satu pertemuan yang sama, yang memaparkan bahwa ada beberapa gejala yang memang harus kita kenali ya. Jangan sampai terlambat untuk ditangani, akhirnya jadi semakin parah. Terutama gejala itu di 2 minggu yang berturut-turut. Kalau sudah 2 minggu susah tidur, misalnya sudah 2 minggu menarik diri di lingkungan sosial, sudah 2 minggu mungkin mengalami gangguan emosi yang berlebihan seperti mudah tersinggung, cemas, takut terhadap sesuatu, terus tidak minat ngapa-ngapain gitu ya. Nah, dalam waktu 2 minggu kalau memang itu berulang terjadi terus-menerus, ini bisa jadi satu pertanda adanya gangguan kesehatan jiwa. Jadi ini bisa menjadi perhatian kita semua untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan fisik dan juga kesehatan jiwa kita semua.

0: Info Cuaca.
1: Pro 1 RRI Loksemawe. Pendengar, di pagi hari ini untuk edisi hari Sabtu 5 September 2026 kita akan mengupdate informasi cuaca dari BMKG Malikusaleh Aceh Utara. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan perakirawan cuaca dari BMKG Malikusaleh, ada Bung Karendra Muiz. Assalamualaikum Bung Karendra.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Ya, seperti apa Bung Karendra informasi cuaca untuk pagi hari ini hingga sore hari nanti? Silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi sobat. Selamat pagi sobat BMKG dan sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini, kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku hingga sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau sangat baik ya, hanya cerah berawan saja. Dan di pagi ini cuaca suhunya sudah lumayan panas di 28,9 derajat Celcius. Dan ini berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten wilayah kita, seperti Kota Biren, Kota Loksemawe, Loksukon, Idiraya, Kelangsa, dan Bener Meriah. Cuacanya sama, cerah berawan saja. Dan nanti siang, cuaca akan tetap cerah berawan saja dengan suhu maksimum di 32 hingga 33,5 derajat Celcius. Dan hari ini kita prediksi cukup panas di siang harinya. Dan menjelang sore nanti, cuaca akan tetap bertahan di cerah berawan saja.
1: Iya, jadi bisa panas sekali ya Bang Karendra ya, sampai 33 di siang hari nanti ya.
2: Iya, benar sekali. Mm-hmm. Pak, untuk hari yang sebelum-sebelumnya mendung, tapi mm-hmm. untuk hari ini akan dominan panas.
1: Ya, baik. Tidak ada potensi hujan berarti untuk hari ini?
2: Ya, untuk pagi hingga sore nanti tidak ada potensi hujan, Kak.
1: Ya, baik. Nah, keadaan di perairan seperti apa, Bang Karendra? Tinggi gelombang untuk hari ini?
2: Ya, baik. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk wilayah pesisir pantai, itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,6 meter. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,5 sampai 1 meter. Jadi tinggi gelombang juga terpantau masih normal dan cukup aman untuk melaut.
1: Iya. Sementara kecepatan anginnya seperti apa di daratan dan juga di perairan?
2: Ya, untuk kecepatan angin dari pagi hingga siang nanti, itu akan lumayan tenang ya, dari 2 hingga 10 km per jam saja. Nanti di atas jam 2 siang, angin akan sedikit meningkat menjadi 6 hingga 18 km per jam.
1: Iya, ini artinya cukup kondusif di daratan maupun di perairan ya, Bang Karendra ya?
2: Iya, benar sekali. Untuk cuaca hari ini akan lumayan kondusif.
1: Ya. Karena baru saja panas dan kemarin-kemarinnya juga lumayan sejuk ya. Jadi ini tidak ada titik panas ya hingga hari ini ya.
2: Iya, dari satelit terupdate memang untuk Provinsi Aceh belum terpantau adanya titik hotspot.
1: Iya, walaupun di daerah lain kalau kita lihat informasi BMKG banyak titik panas terutama di Sumatera ya. Alhamdulillah di Aceh berarti tidak ada.
2: Iya, memang dari satelit kita bisa lihat titik hotspot terbanyak itu di Kalimantan dan di Sumatera Selatan, Kak.
1: Ya, baik. Baik, dengan informasi cuaca yang disampaikan, ada himbauan Bang Karendra untuk masyarakat?
2: Ya, mungkin tidak ada himbauan khusus ya, karena cuaca lumayan kondusif. Namun memang untuk hari ini akan lumayan panas di siang nanti. Jadi untuk teman-teman sebaiknya bisa tidak terlalu memforsir kegiatan di luar ruangan sepanjang hari. Sebaiknya tetap di bawah naungan agar tidak terkena dehidrasi, Kak.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Bung Karendra Muiz untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Iya, pendengar, itu dia tadi informasi cuaca yang disampaikan oleh Bung Karen Ramois dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Untuk hari ini ya, di pagi ini memang sudah terlihat cuacanya sangat bersahabat sekali dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan ini kayaknya akan panas terik ya, seperti disampaikan tadi bisa mencapai suhu 33 derajat Celcius di siang hari. Dan keadaan di perairan juga cukup kondusif dengan tinggi gelombang yang tidak melebihi 1 meter ya. Dan di semua kabupaten kota di bawah pantauan BMKG Maluku Saleh meliputi Aceh Utara, Lok Semawe, Birun, Benar Meriah, Aceh Timur, dan Langsa. Ini semuanya kondisinya kondusif dan syukurnya untuk wilayah Aceh sendiri tidak ditemukan titik panas ya, karena sebelumnya juga ada hujan dan sempat angin kencang juga. Dan alhamdulillah tidak ada titik panas hingga pagi hari ini, walaupun di beberapa wilayah lainnya di Indonesia seperti Kalimantan dan ada beberapa provinsi juga di Sumatera yang terpantau ditemukan banyak titik panas atau hotspot. Dan mudah-mudahan kondisi cuaca selalu kondusif dan juga kita semua selalu bisa menjaga kesehatan, menjaga diri dari berbagai ancaman potensi perubahan cuaca dan juga bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Tetap selalu pantau informasi cuaca dari RRI Lok Semawe setiap pukul 8 pagi dan pukul 16 sore. Dan kita akan lanjutkan kebersamaan bersama Nanda hingga nanti formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah di Pro 1 RRI Lok Semawe.
0: Demikian info cuaca.

0: kayaknya kurang nih. Tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit. Nah, kayak gini. Ah, biar glowing pakai efek ini deh kayaknya. Terus-terus pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
1: A few moments later.
0: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah nggak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.
2: Hai netizen, kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh, terus ada lagi dari C_Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
3: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
2: What? Menyesal? Kenapa?
3: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
2: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Hai, saya Yunari.
6: Saya Nanda.
7: Saya Robi.
8: Dan saya Dewi Mohatang.

featuring almarhum Vidi Aldiano ya. Walaupun orangnya sudah tiada, tapi suaranya masih sangat terkesan di indra dengar kita semua. Dan pagi hari ini Nanda akan update kembali informasi untuk Anda pendengar ya, di sisa waktu kebersamaan kita yang mungkin tidak lama lagi, hanya sekitar 30 menit lagi ya. Ini terkait juga dengan informasi yang tadi disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Maluku Saleh. Tadi ada Bang Karendra Muiz yang menyampaikan bahwa di Provinsi Aceh ya tidak terdapat titik panas hingga hari ini. Namun di beberapa provinsi yang ada di Sumatera ini rata-rata ada ditemukan titik panas. Nah, informasi lebih lengkapnya coba kita simak ya berikut ini.

1.671 titik panas di Sumatera dan Provinsi Riau mencapai 235 hotspot. BMKG Stasiun Pekanbaru Provinsi Riau mendeteksi lonjakan 2.671 titik panas di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut tercatat berdasarkan pembaharuan data pada hari Jumat kemarin 4 September 2026 pukul 8 pagi. Perakirawan BMKG Pekanbaru Putri Santi Siregar mengatakan ribuan titik panas tersebut tersebar di 9 provinsi. Jumlah tertinggi terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 1.583 titik. Wilayah lain yang turut menyumbang angka tinggi titik panas adalah Provinsi Bangka Belitung dengan 312 titik. Lalu ada Provinsi Jambi 330 titik dan Riau 234 titik, Lampung 115 titik. Lalu disusul ada Bengkulu 39 titik, Kepulauan Riau 29 titik, Sumatera Barat 21 titik dan Sumatera Utara

Di Provinsi Riau sendiri, titik panas terdeteksi tersebar di sejumlah kabupaten kota. Kabupaten Indragiri Hilir menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 79 titik. Kemudian disusul Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 42 titik dan Bengkalis 35 titik. Hotspot lainnya terdeteksi di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 28 titik dan Pelalawan 27 titik, Siak 12 titik, serta Kuantan 6 titik. Jarak pandang di Pekanbaru pada hari Kamis 3 September lalu terpantau hanya sekitar 5 km dengan kondisi berasap. Sementara itu, kualitas udara pada dini hari hingga pagi berdasarkan konsentrasi partikulat PM2,5 masuk kategori sangat tidak sehat. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat khususnya kelompok rentan seiring meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Riau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Riau menyampaikan bahwa saat ini titik karhutla masih ditemukan di Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, dan Indragiri Hilir. Upaya pemadaman di sejumlah lokasi masih terus dilakukan dan hal ini diupayakan agar kebakaran tidak meluas. Iya, itu dia informasi pendengar ya mengenai ribuan titik panas atau hotspot yang ditemukan di Sumatera ya. Hampir semua provinsi di Sumatera ya kecuali Aceh, alhamdulillah sekali ya kecuali Aceh yang tidak terdeteksi ada hotspot karena Aceh beberapa hari kebelakangan juga hujan ya. Jadi hal ini memang patut kita syukuri ya. Mungkin di satu sisi Allah memberikan menurunkan hujan untuk menghindari kita dari musibah lain seperti misalnya kebakaran hutan dan lahan ya. Dan di beberapa provinsi di Sumatera sendiri ini seperti disebutkan tadi ada Bangka Belitung, Jambi, Lampung, Bengkulu, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, semuanya ditemukan titik panas per Jumat kemarin kecuali di Provinsi Aceh. Mudah-mudahan semuanya segera membaik ya titik panas yang terdapat di Sumatera. Dan ini juga menjadi pertanda buruk bahwa lahan-lahan atau hutan di Sumatera sudah mulai tergerus, sudah mulai entah itu terbakar dengan sendirinya, entah itu dibakar ya. Ini artinya hutan-hutan di Sumatera atau lahan di Sumatera harus kita jaga, kita selamatkan ya, walaupun mungkin kita hanya bisa melakukan di ranah kita sendiri ya. Tapi kita doakan mudah-mudahan semuanya segera membaik. Hutan yang tadinya sudah terbakar bisa kembali dipulihkan ya. Dan tidak terjadi yang namanya hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya seperti kabut asap dan akhirnya berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat. Bukan hanya masyarakat yang terdampak atau manusia, tetapi juga hewan-hewan yang berlindung di lahan-lahan atau hutan tersebut ya. Mudah-mudahan semua kondisi entah itu di Sumatera dan juga di Kalimantan segera membaik, segera bisa dipulihkan dan orang-orang yang berniat jahat untuk melakukan aksi-aksi pembakaran lahan, pembakaran hutan, semoga bisa ditindak setegas-tegasnya, dicari orangnya kemanapun ia pergi, harus ditemukan ya, karena ini sangat-sangat merugikan umat manusia, bahkan juga fauna dan flora.

Ini yang sesaat lagi harus pamit dari Indra Dengar Anda, pendengar. Dan tidak bosan-bosannya, ini Nanda mengingatkan, jangan lupa esok pada hari Minggu 6 September 2026 untuk mengikuti RRI Fest ya, bagi Anda warga Kota Loksmawe, ayo berbondong-bondong mendatangi RRI Fest, Festival RRI Fest 2026 yang digelar di Arena Ahad Festival Loksemawe. Ada banyak kegiatan yang akan berlangsung nanti, ada senam sehat. Dan senam sehat ini akan berhadiah door prize yang sangat banyak sekali dengan berbagai macam hadiah. Ada tentunya elektronik, barang-barang elektronik dan pokoknya menarik ya, Anda bisa datang langsung besok ke Arena Ahad Festival. Ini tepatnya di Jalan T. Hamzah Bendahara, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksemawe ya. Atau mungkin bagi Anda yang sering melintas di daerah tersebut, ini tepatnya area dari RRI Fest ini atau panggung utamanya ini akan terletak di gedung lama kantor Bupati Aceh Utara, tepatnya di Jalan T. Hamzah Bendahara. Dan nanti ada kegiatan senam sehat yang bisa Anda ikuti, terutama bagi Anda yang sudah mendaftar ya, ada sekitar 300 peserta. Jangan sia-siakan kesempatan, jangan sampai udah daftar tapi nggak datang ya. Ya, siapa tahu dengan Anda daftar ya, Anda datang besok, nah Anda bisa membawa pulang door prize menarik yang telah disediakan oleh panitia dari RRI Fest 2026. Selain senam sehat juga ada kegiatan lain yang juga sangat-sangat bermanfaat sekali. Ini adalah kegiatan penanaman pohon yang juga akan berlangsung ini di halaman sebelah utara Masjid Islamic Center Kota Loksemawe. Dan juga masih di halaman Islamic Center Kota Loksemawe ada atau ini tepatnya di depan ya, di depan Masjid Islamic Center Kota Loksemawe di Arena Ahad Festival juga ada donor darah. Dan nanti tentunya bagi Anda yang mendonorkan darah Anda di Festival RRI Fest ini akan mendapatkan tumbler bagi 100 pendonor pertama. Dan juga sebagai bocoran ada informasi juga akan ada kuis berhadiah dari Bank Syariah Nasional atau BSN yang nanti akan memeriahkan RRI Fest RRI 2026. Jadi jangan ragu-ragu bagi Anda yang mungkin apalagi di hari libur ya, hari Minggu, ditambah di situ ada kuliner-kuliner, banyak jajanan di Ahad Festival. Nah, langsung saja Anda menuju ke Jalan T. Hamzah Bendahara atau tepatnya di Arena Islamic Center, di depan halaman Islamic Center atau di samping ya, samping Islamic Center, depan museum. Dan di Arena Ahad Festival yang biasanya digelar Ahad Festival di situ untuk mengikuti keseruan dari RRI Fest RRI Loksemawe 2026. Dan mudah-mudahan ya bagi Anda yang datang bukan hanya mendapatkan olahraga karena sudah mengikuti senam sehat, tapi juga bisa membawa pulang hadiah-hadiah menarik yang sudah disediakan oleh panitia RRI Fest 2026. Dan pendengar, informasi tersebut ya mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini bersama Nanda. Namun Loksemawe pagi hingga siang hari nanti akan terus berlanjut tentunya dengan teman-teman terbaik, program-program terbaik dan informasi akan terus disajikan untuk Anda. Nanti ada rekan Dewi Mohata yang akan menemani Anda. Saya harus pamit undur diri, sampai ketemu di edisi selanjutnya. Jangan lupa datang ke Festival RRI Fest 2026, persembahan dari RRI Loksemawe. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLX Wow ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar, saya Dewi Mohata yang akan menemani Anda di perjalanan Smawe siang ini hingga formasi pukul 14 waktu Indonesia. Di gelaran hari ini yaitu di hari Sabtu ya, di tanggal 5/26. Oke, kalau yang masih rindu dalam hati, ya kalau kira-kira masih bisa, jangan disimpan saja di dalam hati. Dan waktu itu jangan pernah Anda sesali karena tidak dapat diputar kembali. Kesempatan juga tidak datang dua kali, ya. Baik, di kesempatan pagi hari ini pendengar, selamat pagi paling baik untuk para pelaku pasar di Pusat Pasar Impres ya, Pusat Pasar Kota Lok Smawe hari Sabtu ya. Saya yakin sekali para ibu-ibu pasti bergerilya ini untuk berbelanja dari mulai pagi tadi, mempersiapkan segala sesuatunya karena nanti siang harus memenuhi beberapa undangan ya. Kira-kira hadiah apa yang akan diberikan, baju apa yang dipakai, karena memang biasanya ya para ibu-ibu pasti akan mematchingkan dengan keluarga, dengan suami, dan dengan anak. Jadi yang paling penting adalah ya bagaimana kita memenuhi undangan tersebut ya. Lepas dari apa yang kita pakai, apa yang kita bawa, tapi niat kita. Bahwasannya ya hukumnya untuk bisa memenuhi undangan. Semoga semua berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga Allah merahmati kita semua dan selalu dalam rasa kebersyukuran karena hari ini masih diberikan kesehatan. Yang sedang sakit, semoga Allah segera berikan kesembuhan.
1: Indonesia. Hello Indonesia. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Bau apa nih ya? Kok kayak bau gas ya? Apa ada yang bocor nih gasnya ya?
1: Tahukah Anda bahwa gas alam yang kita gunakan sehari-hari aslinya tidak punya aroma apapun? Aroma menyengat yang sering Anda cium saat terjadi kebocoran bukan bau asli gas, melainkan zat khusus bernama etil merkaptan yang sengaja ditambahkan agar Anda bisa mendeteksi kebocoran dengan cepat. Jadi, kalau Anda mencium bau menyengat seperti telur busuk di sekitar kompor atau tabung gas, segera matikan aliran gas, buka ventilasi, dan jauhi sumber api.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

di formasi pukul 9 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, di kesempatan hari ini kita masih akan terus hadirkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Pekanbaru Provinsi Riau mendeteksi lonjakan 2671 titik panas pendengar di Pulau Sumatera. Nah, jumlah tersebut tercatat berdasarkan pembaruan data pada Jumat 4 September 2026 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perkirawan BMKG Pekanbaru juga mengatakan ribuan titik panas tersebut tersebar di 9 provinsi pendengar. Jumlah tertinggi terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 1.583 titik. Jadi wilayah yang lain turut menyumbang angka tinggi adalah Provinsi Bangka Belitung dengan 312 titik, Jambi 330 titik, kemudian juga ada Riau ya dengan 234 titik, Lampung 115 titik, lalu disusul Bengkulu 39 titik, Kepulauan Riau 29 titik, Sumatera Barat 21 titik, dan Sumatera Utara dengan 8 titik.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wijaya dari Pro
1: Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Álvaro Vares membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Álvaro Vares yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan dua gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang tak mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tembak gerakan yang berlebihan. Dua gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usai laga, kapten Liverpool Virgil van Dijk menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals. But also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they scored. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh 1 atau 2 pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan 1 gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti di pekan pertama Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama. Karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu apalagi di rumah sendiri akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangani timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari ke-4 turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak ke-4 catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak ke-5 yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao, namun di babak ke-6 Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip.
3: Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pendengar 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli Bekasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa...
2: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyeme Iza di Banten Kepegah Bang Lon Putar Lagu Sabobo. Salam ke Bandung pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat selalu. Terima kasih Iza di Banten untuk support dorongnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jarot.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

89,3 MHz Pro 1 RL Lok Sumai. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa tepat formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan yaitu berita bahasa Aceh.

Pohsauro Wat Indonesia Barat dari Losmaya Cutara Radio Republik Indonesia Gep Sampo Haba Ronyo Haba yang kamu putra ini Pak Ronyo di Andraji BWS Sumatera Sanggan Pemkap Aceh Utara koordinasi pulihkan akses di Sawang Kapolres Gebri Kursi Roda serta santunan kedua dro ane disabilitas Haba selengkap ji Gep Sampo le ulung tuan Dewi Mohata. Pendengar Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera Sa dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkoordinasi gepena penanganan tanggap darurat terhadap akses masyarakat Leboh Gampung di Kecamatan Sawang yang terputus akibat bencana banjir. Leboh pemukimannya meliputi Gampung Riseh Tunong, Riseh Tengah, serta Riseh Baru yang sampo anjino akses transportasi mantang dalam kondisi darurat. Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi Selasa 1 September 2026 GEP sampaikan apresiasi atas respon cepat BWS Sumatera Sa yang langsung getinjos lokasi penanganan pasca bencana. Pihak Gopnyan geucapkan terima genasih ke BWS Sumatera Sa yang kagebri perhatian serta kebantu upaya menghubungkan kembali Leboh Gampungnya dengan Kecamatan Sawang. Tarmizi kejelaskan pemulihan infrastruktur pasca bencana perlu penanganan secara bersama-sama, baik dari pemerintah daerah, instansi teknis vertikal, maupun masyarakat, supaya mobilitas warga serta roda perekonomian jid kembali pulih. Sementara di Bajan, staf khusus WWS Sumatera Sa, Jamaluddin Gepegah, pihak BWS serta kamu ulangi, segera gepena penanganan penanggulangan darurat khusus jih fokus dalam perbaikan infrastruktur serta tebing kurung yang rusak akibat banjir. Pihak Gopnya fokuskan pembenahan akses jalan masyarakat serta penanganan infrastruktur tebing kurung yang terdampak pelaksanaan penanganan fisiknya ditargetkan mulai berjalan uke minggu uke. Selain penanganan tebing kurung, Gepegah Le Jamaluddin, BWS Sumatera Sa juga berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional Aceh supaya jid penanganan akses transportasi warga berjalan secara terpadu sesuai kemenangan masing-masing instansi. Saudara Palang Merah Indonesia dinilai cukup aktif dalam menjalani misi kemanusiaan. Hanya jid takalan dari aktivitas awaknya yang cukup aktif di segala misi kemanusiaan. Ketua Pelaksana Search and Rescue SAR Kota Loksmawe Muhammad Yaakub Gepegah, PMI secara umum cukup aktif di segala misi bencana. Lagi contoh di Kota Loksmawe, PMI cukup aktif dalam pengumpulan darah sebagai respon kemanusiaan. Lebih banyaknya Gepegah lo misi kemanusiaan yang dijalankan PMI kan cuma sebatas dalam pengumpulan darah. Awak nyopi dinilai cukup aktif di daerah-daerah bencana dalam menangani membago hal misi kemanusiaan, baik di bidang kesehatan maupun lain cih. Dengan momentum PMI, harap uke PMI lebih aktif lo dalam misi kemanusiaan.

berita yang kesinilu. Pendengar, kepedulian terhadap masyarakat membutuhkan terus wujud diwujudkan. Kapolres Loksmawe AKBP Ahzan dengan hadir langsung diserahkan bantuan ke dua dro anak penyandang disabilitas di Gampung Pulau Meria, Kecamatan Gerdong Pase, Kabupaten Aceh Utara pada Uro Rabu 2 September 2026. Dalam kunjungannya, Kapolres Loksmawe diserahkan dua buah kursi roda baru, santunan serta paket sembako untuk Muhammad Rizki Fattani si Blahton serta untuk Muhammad Suprile Blahton. Kedua jih merupakan warga Dusun Bukit Sandi, Gampung Pulau Meria. Kapolres Loksmawe kepegah bantuannya merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khusus jih ke awaknya yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Menurut Kopnyan, semoga bantuannya jid bermanfaat, serta jid memberikan kemudahan untuk awaknya dalam menjalankan aktivitas si uro-uro. Polri sabe hadir di tengah masyarakat kan cuma lam gejaga keamanan, akan tetapi juga geberi kepedulian serta manfaat. Sementara dari pihak keluarga penerima bantuan kesampaikan rasa terima kasih ke Kapolres Loksmawe ada perhatian yang telah geberi. Kopnyan mengharapkan bantuannya jid memberikan manfaat serta jid membantu kedua anaknya dalam menjalankan aktivitas uro-uro. Dalam kegiatannya turut dihadiri Kasih Humas Polres Loksmawe Ibtu Ramadan, pimpinan Rumah Sakit Abi Kota Loksmawe Zulkarnaini, anggota DPRK Aceh Utara Komisi 1 Rifarhan, Kapolsek Samtarila Bayu Ibtu Hendra Jamiswar, Kapol Subsektor Gerdong Pase Ibtu Munawar Rida, dan Ramil 27 Gerdong Pase Kapten Infantri Ridwan Gunawan, Babin Kamtipmas Bribtu Agung, Kanit Intelkam Polsek Samtarila Bayu Aibtu Mutakin, Sekdes Pulau Meria Rian Mirza, serta tokoh PKPA daerah Wadua wilayah Samudra Pase. Pendengar, 60 hedro peserta baru ikut audisi Bintang Radio RRI Loksmawe 2026. Kegiatannya resmi dibuka oleh Kepala Stasiun RPP RRI Loksmawe serta disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Loksmawe dan Pro 2 Sikurun 5,2 FM. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Loksmawe Robi Handoko dalam laporan Ji Kepegah, panitia menghadirkan hedro dewan juri yakni Rivi Roland dan Vivi Madiri Minus One yang digunakan peserta Kaditrimang dari pusat Jakarta. Robi Gepegah dari Mandung peserta dipilih 5 dro juara kategori agam serta 5 dro juara kategori inang. Sementara di Bajan, Kepala LPPR Loksmawe Weni Sulianti Gepegah, Bintang Radio merupakan bentuk partisipasi publik masyarakat kan cuma jut ge pendengar tetapi juga sebagai peserta talenta serta bagian dari ekosistem siaran RRI. Menurut Gopnyan, Bintang Radio menjadi ruang ke masyarakat untuk mengembangkan kreativitas serta potensi diri di bidang musik, sekaligus mendukung perkembangan musik Indonesia. Saudara Lohdeli, Haba Oronyo, Produksi Radio Republik Indonesia, Loksmawe, Cino, lanjut dengan program selanjutnya.

Hello Indonesia. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

pesta pernikahan, ya semoga diberikan keberkahan dan juga sakinah mawadah warahman gitu ya. Tapi juga ada yang membuat acara sunatan ya, kemudian turun tanah, banyak sekali acara. Jadi intinya semua kita doakan semoga berjalan dengan baik. Di kesempatan hari ini pendengar, di perjalanan Perudang Doa akan terus lanjut pendengar, tapi nanti akan dilanjutkan oleh rekan Robi ya, yang akan tuntas sampai dengan informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Dewi Mata harus undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Aerolog Semawe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya, betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI. Lagi masih dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di siang hari ini yang menemani pendengar Pro 1 RRI Lexma. Ya. Selamat siang aja, selamat beristirahat di siang hari ini, persiapan malam minggu. Semoga semuanya hari ini baik-baik saja ya, dan suasananya juga mendukung untuk kamu menikmati malam minggu di hari ini bersama Pro 1 RRI.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak, tuhai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya, harus berhemat, cikit, Gam.

0: Baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Baik, selamat siang jelang sore pendengar Pro 1 RRI Leksemang. Hidup untuk cinta. Hidupku untuk cinta, semua lagu dari Titi Puspa ya, yang di recycle ulang nih sama Inul Daratista. Kalau kamu gimana? Hidupnya untuk apa nih? Ya, untuk makan? Untuk cinta atau untuk apa? Yang pasti hidup yang lebih berguna, bermanfaat dan penuh keberkahan. Itu akan lebih asik ya. Pendengar Pro 1 RRI Lux Mawi, sudah jam 3 waktu Indonesia Barat di hari Sabtu 5 September 2026. Mungkin kamu yang sudah punya rencana untuk sore hari, malam hari ya. Dan untuk kamu yang baru tiba di kota Lux Mawi saat ini, selamat menikmati kota Lux Mawi. Ya, punya tujuan tertentu ya, apalagi yang baru menghadiri acara walimah ataupun pesta saudara, teman ya. Apalagi yang hari ini salah satu penyiar Pro 2 RRI Lutsma Syafwa ataupun Syaf Pro 2 sedang berpesta untuk hari ini ya. Selamat menempuh hidup baru. Pesta perkawinan hari ini lancar. Semoga kedepannya akan diberikan keberkahan, kemurahan rezeki untuk Safwan ya. Dan untuk Anda juga, semoga di bulan September ini menjadi bulan yang terbaik untuk kamu semua. Kalau RRI, September adalah bulan yang ditunggu-tunggu, karena September adalah bulannya RRI. Di 11 September nanti merupakan hari radio, hari ulang tahun RRI. Jadi usia yang sama dengan Republik Indonesia, kedepannya RRI juga akan menjadi terus lebih baik. Pendengar, selamat sore untuk Anda semuanya. Selesai sudah untuk program Pro Dangdut kita pada hari ini. Dengan terima kasih masih dengan hiburan dan juga informasi terus untuk Anda di Pro 1 RRI Leksemawi.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau mood. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Loksemawe di jam 4 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita akan mendengarkan info cuaca dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Dan kita sudah tersambung dengan perkaraan BMKG. Karendra, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Bang
0: Robi. Oke, ya, ini bagaimana dengan info cuaca untuk sore hari ini sampai malam nanti, Rendra?
2: Ya, baik. Terima kasih, selamat sore Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore kali ini, kami BMKG akan menyampaikan update info cuaca yang akan berlaku hingga malam nanti. Untuk sore ini, cuaca masih terasa panas ya Bang. Ini khusus untuk Kota Loksemawe, Kota Biren, kemudian Idirayak dan Langsa, atau bisa dibilang sepanjang jalan lintas nasional, cuaca terasa masih panas dengan suhu di 31,5 derajat Celcius. Namun sore ini juga, dari pantauan satelit, ada beberapa tempat yang sudah mulai tumbuh awan-awan penghujan, seperti Kecamatan Sawang di Aceh Utara bagian selatan, Sawang, Nisam, kemudian Biren bagian selatan, juga Juli, Pesangan Selatan, dan sekitarnya. Itu sudah terpantau awan-awan penghujan, dan sebentar lagi akan kita prediksi akan turun hujan yang disertai petir dan angin kencang di sana, Bang. Okay. Jadi hujannya di hulu saja, sedangkan untuk wilayah pesisir dominan panas. Dan nanti malam, cuaca akan bertahan cerah berawan saja hingga malam nanti, khusus untuk teman-teman yang tinggal di pesisir. Sedangkan untuk wilayah hulu tadi, hujannya kami prediksi akan bertahan hingga 1 hingga 1 setengah jam ke depan. Gitu, Bang.
0: Oke, di hulu. Ya, kalau di perairan bagaimana nih?
2: Baik, untuk informasi tinggi gelombang, untuk wilayah pesisir pantai, itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,4 meter. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,4 hingga 1 meter. Tinggi gelombang ini termasuk kategori normal untuk melaut. Jadi bisa dibilang untuk di bawah 20 km lepas pantai cukup aman, baik untuk kapal kecil, kapal sedang, maupun kapal besar. Ini untuk teman-teman nelayan, kami himbau apalagi yang menggunakan kapal kecil sebaiknya tidak terlalu jauh, tapi jika pun memang tempat menangkap ikannya jauh juga pun bisa tetap melaut, tapi segera kembali ke wilayah pesisir jika memang gelombangnya dirasa sudah mengganggu selama proses menangkap ikan.
0: Oke, masih aman gitu ya. Baik, Arinda, imbauan apa untuk masyarakat di malam minggu ini terkait dengan cuaca?
2: Ya, mungkin imbauannya untuk teman-teman tadi ya yang tinggal di hulu tadi, seperti Kecamatan Sawang, Nisam, kemudian Juli, Pesangan Selatan, dan sekitarnya, sebaiknya tidak melakukan aktivitas di luar ruangan, karena kami pantau juga sudah ada petirnya. Jangan sesekali di bawah, berteduh di bawah pohon maupun baliho, tetap berada di dalam ruangan, dan nanti bisa mulai kembali beraktivitas ketika hujannya sudah reda.
0: Oke, baik. Karena terima kasih untuk info cuacanya sore hari ini. Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Oke, selamat malam. Waalaikumsalam.
1: Info cuaca.
0: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Loksemawe. Demikian info cuaca dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Hiburan serta informasi lain akan hadirkan dan kilau Pancasila untuk di sore hari ini.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan. Tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Indonesia.
1: Hello Indonesia. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agak serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

Judi online bisa menyenangkan, tetapi akan menjadi sebuah perangkap yang akan merusak hidup. Hidup kita akan menjadi sebuah pertaruhan. Jikalau judi online sudah mengatur hidup kita, sudah dipastikan kita sudah kehilangan lebih dari yang sudah kita harapkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi online mengendalikan hidup kita. Untuk hidup yang lebih bahagia, pertaruhkan hidup kita, bukan bertaruh di judi online. Gara-gara judi online, hidup kita akan semakin miskin.

Hai, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Korwil 17 Aceh untuk mengikuti kabar Aceh sore hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama RRI Sekoro Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Agustus 2026 mencapai 128,06 atau naik sebesar 0,59%. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Kabupaten Aceh Barat jalankan program sosialisasi kampung keluarga berkualitas di masyarakat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Mona FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam UIN Arani di Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di Rili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Agustus 2026 mencapai 128,06 atau naik sebesar 0,59%. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh mencatat berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada beberapa daerah di Provinsi Aceh Agustus 2026 dihasilkan nilai tukar petani NTP sebesar 128,06 atau mengalami peningkatan 0,59% dibandingkan Juli 2026. Kepala BPS Aceh Agus Andria mengungkapkan peningkatan NTP terjadi pada hampir seluruh subsektor kecuali tanaman pangan. Indeks harga yang diterima petani IT pada Agustus mengalami peningkatan sebesar 0,99% dibanding periode sebelumnya. Hal tersebut disebabkan terjadi peningkatan IT pada seluruh subsektor.
2: Bapak Ibu, sahabat statistik sekalian, selanjutnya kami menyampaikan data terkait nilai tukar petani periode Agustus 2026. Berdasarkan hasil pemantauan survei harga pedesaan diperoleh NTP sebesar 128,06 atau mengalami kenaikan sebesar 0,59% dibandingkan bulan Juli 2026.
1: Adapun pada Agustus, indeks harga yang dibayar petani IB di Provinsi Aceh mengalami peningkatan sebesar 0,40% dibanding periode sebelumnya yang berdampak peningkatan IB pada seluruh subsektor. Berdasarkan pemantauan harga-harga kebutuhan rumah tangga di beberapa daerah perdesaan dalam Provinsi Aceh selama Agustus 2026, terjadi inflasi di perdesaan sebesar 0,46%. Dari Banda Aceh, TV Melidia Putri melaporkan.
0: Garuda Sport Innovation Hub Banda Aceh ditargetkan launching pada November mendatang. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
3: Garuda Sport Innovation Hub di Kota Banda Aceh direncanakan mulai diluncurkan pada November 2026 mendatang. Saat ini persiapan pembangunan fisik serta penyusunan berbagai paket program tengah dilakukan untuk memperkuat kehadiran pusat inovasi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Nezar Patria, saat bertemu dengan Wali Kota Banda Aceh beserta jajaran dan penyelenggara Banda Aceh Akademi pada Jumat 4 September 2026. Nezar mengatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah persiapan, baik dari sisi pembangunan fisik maupun program yang nantinya akan dijalankan di Garuda Spark Innovation Hub. Menurutnya, keberadaan Garuda Spark Innovation Hub di Banda Aceh diarahkan menjadi wadah bagi generasi muda Aceh untuk mengembangkan potensi dan bakat di bidang teknologi sehingga mampu melahirkan lebih banyak techpreneur.
4: Generasi muda di Aceh itu bisa mengembangkan bakat-bakat mereka untuk menjadi techpreneur, jadi menggunakan teknologi untuk entrepreneurship. Ini sangat penting, kita tahu bahwa saat ini begitu banyak orang masuk ke dalam dunia bisnis, tapi mereka belum menjadi entrepreneur. Nah, entrepreneur adalah mereka yang bisa melihat potensi-potensi dan menciptakan nilai dari potensi yang ada.
3: Ia menjelaskan pemetaan dan pengembangan bakat menjadi penting di tengah semakin banyaknya masyarakat yang masuk ke dunia bisnis. Namun menurutnya, tidak semua pelaku usaha telah mampu menjadi entrepreneur yang sesungguhnya, terutama dalam melihat potensi dan menciptakan nilai dari potensi yang tersedia. Nezar menambahkan, Kementerian Komdigi juga terus mendorong pengembangan berbagai produk lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas melalui pemanfaatan teknologi digital. Dukungan pemerintah, kata Nezar, antara lain dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan produk lokal di ruang digital. Dengan hadirnya Garuda Spark Innovation Hub, generasi muda Aceh diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan membangun usaha berbasis teknologi yang memiliki nilai ekonomi. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Lhokseumawe. Akses jalan Sawang Gunci dan tebing sungai akan ditangani oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Berikut laporan reporter RRI Saifullah Nurdin.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR memberikan apresiasi atas langkah cepat Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN dalam merespon kerusakan infrastruktur pasca bencana di daerah tersebut. Kolaborasi lintas intensi ini dinilai sangat krusial untuk mempercepat pemulihan akses jalan dan penanganan tebing sungai, khususnya penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan dan tebing sungai di Desa Reseh Tuneng, Reseh Baru dan Reseh Tengah, Kecamatan Sawang yang putus akibat diterjang banjir pada akhir tahun 2025 yang lalu. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, Jafar, menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak BWS dan BP2JN yang langsung turun ke lapangan sejak awal terjadinya bencana. Kondisi kerusakan yang cukup parah serta terjadinya banjir susulan sempat mengganggu upaya pemulihan yang telah dilakukan sebelumnya. Akses masyarakat masih membutuhkan perhatian khusus. Dengan kolaborasi BWS dan BP2JN, pemulihan ini diharapkan bisa cepat terrealisasi.
6: Kita selaku pemerintah daerah tentu sangat berterima kasih atas respon cepat dari pihak BWS, kemudian juga dari BP2JN yang mulai awal bencana telah melakukan pemulihan, terutama di pemulihan ruas jalan. Namun karena kondisi kerusakan yang sangat parah, sehingga di sini juga terjadi banjir-banjir susulan, sehingga yang telah dilakukan mungkin ada terjadi kerusakan kembali, sehingga akses masyarakat ini masih membutuhkan perhatian khusus.
5: Jafar menambahkan bahwa untuk jangka panjang atau tahap rehab rekon diperlukan perencanaan dan desain yang matang. Hal ini mengingat adanya ruas jalan, tebing sungai hingga lahan milik warga yang mengalami kerusakan berat akibat tergurus arus. Selain penanganan di kawasan Sawang, sejumlah titik infrastruktur lain juga sedang dalam proses penanganan darurat maupun permanen, meliputi jalur Sawang Gunci sedang dalam tahap pelaksanaan perbaikan oleh BP2JN, penanganan tebing oleh Dinas Pengairan Aceh tengah dilakukan penanganan tebing menggunakan bronjong dan jembatan permanen. Saat ini pihak BPJN telah merencanakan pembangunan jembatan permanen untuk menyokong mobilitas warga. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Lhokseumawe, sekarang kita menyimak informasi dari Malabo. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat jalankan program sosialisasi kampung keluarga berkualitas di masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Malabo, Arif Rizalul.
7: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana di P3AKB Kabupaten Aceh Barat melaksanakan program koordinasi serta sosialisasi Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB. Kepala DP3AKB Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan bahwa program nasional yang diusung oleh Kemenduk Bangga ini ditargetkan dapat menyangkau seluruh desa di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh serta mewujudkan tatanan keluarga yang sejahtera, aman dan nyaman. Dalam pelaksanaannya, DP3AKB Aceh Barat mengedepankan prinsip kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan jangkauan program. Adapun program prioritas yang dijalankan antara lain Rumah Data Kependudukan atau Rumah Dataku, Bina Keluarga Balita BKB, Bina Keluarga Remaja BKR, Bina Keluarga Lansia BKL, serta optimalisasi peran posyandu. Program-program prioritas tersebut juga diselaraskan secara langsung dengan peran aktif kader Dasawisma PKK di tingkat kampung.
8: Yang program tersebut itu dari program Kemenduk Bangga yang bertujuan yaitu untuk di Aceh Barat semua desa diharapkan menjadi kampung keluarga yang berkualitas dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera, aman dan nyaman.
7: Melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, aparatur desa dan masyarakat, sehingga kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Aceh Barat diharapkan dapat melahirkan generasi yang mandiri, sehat serta mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera di masa depan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Bintang Radio RRI Melabu 2026 resmi dimulai. Saatnya generasi muda tunjukkan talenta. Selengkapnya dilaporkan oleh Fauzan.
9: Kompetisi Bintang Radio Indonesia 2026 LPPR di Melabu resmi dimulai pada Sabtu pagi 5 September 2026. Seremoni pembukaan berlangsung di kawasan Jalan Merdeka tepatnya di depan SMP N1 Melabu, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Sebanyak 35 peserta dari berbagai daerah, salah satunya yaitu Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya yang ambil bagian dalam ajang tahunan tersebut. Para peserta akan menunjukkan kemampuan vokal terbaik untuk memperebutkan kesempatan menjadi wakil RRI Melabu ke tingkat selanjutnya. Ketua Panitia Bintang Radio Republik Indonesia 2026 Agustina mengatakan, Bintang Radio merupakan agenda tahunan RRI yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
10: Semuanya dan rekan-rekan peserta sekalian, panggung ini adalah milik kalian. Tunjukkan karakter vokal terbaik, menyanyilah dengan jiwa dan nikmati setiap detiknya. Juara itu penting, tetapi keberanian kalian untuk berdiri di panggung ini sudah membuktikan bahwa kalian adalah seorang bintang. Berikan penampilan terbaik dan jadilah kebanggaan daerah kalian.
9: Agustina menambahkan proses penilaian dilakukan secara objektif melalui dua mekanisme. Sebanyak 70% merupakan penilaian langsung dari Dewan Juri, sementara 30% berasal dari sistem penilaian di tingkat pusat. Sementara itu, Kepala LPPR RI Melabuh Teku Haris Fadilah mengatakan, Bintang Radio telah menjadi bagian dari perjalanan RRI sejak 1951 dan telah melahirkan sejumlah penyanyi berbakat di Indonesia. Ia berharap pelaksanaan Bintang Radio tahun ini kembali melahirkan talenta terbaik dari wilayah Aceh Barat.
11: Hingga hari ini kita memang belum pernah meraih peringkat satu tingkat nasional. Tetapi kita ada beberapa kali, khususnya Aceh, masuk dalam 10 besar. Insya Allah saya berharap pelaksanaan Bintang Radio di LPPR RI Melabuh tahun ini diikuti lebih 30 peserta, 32 peserta, sedikit bertambah dari tahun sebelumnya. Akan ada di antara kita yang berprestasi mewakili Bumi Teku Umar.
9: Usai seremoni pembukaan, sebanyak 35 peserta mengikuti tahapan audisi hingga sore hari, yang mana dari kompetisi tersebut diharapkan lahir talenta-talenta muda terbaik yang tidak hanya mampu bersinar di tingkat daerah, tetapi juga melangkah dan berprestasi di panggung nasional. Reporter RRI Melabuh Fauzatun Nisa melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Lok Sumawe dan Melabu. Berikut kita akan menuju RRI Takengon. Jembatan Baile Brawang Gajah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah diresmikan. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
13: Jembatan Baile Brawang Gajah di Kampung Burla, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah diresmikan dan mulai dimanfaatkan masyarakat Rabu 2 September 2026. Peresmian tersebut turut dirangkai dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas rampungnya pembangunan jembatan. Peresmian tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Tengah yang diwakili Asisten 2 Setda Kap setempat, Ketua DPRK Aceh Tengah, Kapolres Aceh Tengah, Camat Ketol, Mukim Ketol, serta para reje Kampung Kala Ketol, Kampung Burlah, Kampung Kekuyang, Kampung Bugara, dan Kampung Bintang Popara. Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol Rudi Haryanto mengatakan, peresmian jembatan Baile Brawang Gajah menjadi momentum penting bagi masyarakat khususnya dalam memperlancar akses penghubung antar kampung. Jembatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat selain memperlancar mobilitas warga, keberadaannya juga dapat mendukung aktivitas perekonomian dan pelayanan masyarakat.
14: Kami melintasi ke seberang sana naik seling, jadi sekarang alhamdulillah jembatan kami sudah siap akses jalan kami menuju ke desa-desa, alhamdulillah sudah siap.
13: Usai prosesi peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang diikuti unsur TNI, pemerintah daerah, aparatur kampung, dan masyarakat. Doa bersama tersebut menjadi ungkapan syukur sekaligus harapan agar jembatan Baile Brawang Gajah dapat terus memberikan manfaat serta digunakan secara aman oleh masyarakat. Jembatan Baile Brawang Gajah memiliki panjang 39 meter dan lebar 4 meter. Dengan kemampuan menahan beban hingga 20 ton, jembatan tersebut melintasi sungai dengan lebar sekitar 25 meter dan berada pada ketinggian sekitar 7 meter dari permukaan sungai. Dengan beroperasinya jembatan ini, akses transportasi dan mobilitas masyarakat antar kampung di Kecamatan Ketol diharapkan menjadi lebih lancar sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dua terpidana asal Aceh Temiang dicambuk 100 kali di Aceh Tengah. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
15: Kejaksaan Negeri Takengon kembali mengeksekusi dua orang terpidana zina asal Aceh Temiang dengan 100 kali cambuk. Mereka ST 22 tahun dan IF 23 tahun. Keduanya dicambuk di halaman Masjid Rahmat Takengon pada Jumat kemarin. Kasipidum Kejari Takengon Dedek Darmadi mengatakan eksekusi itu setelah mendapat putusan hukum tetap dari Mahkamah Syariah Takengon. Pada eksekusi kali ini katanya kejaksaan juga mengeksekusi dua terpidana maisir atau judi dengan masing-masing 8 kali cambuk setelah potong masa tahanan.
16: Kenapa terdapatkan? Karena dia telah menjalani 36 hari dan dipotong jadi 2 cambukan. Kemudian kita melakukan yang dua terpidana lagi adalah terpidana yang mazina dengan masing-masing terdakwa 100 kali cambuk.
15: Kasat Pol PP Aceh Tengah Hamdani mengimbau agar masyarakat taat pada ketentuan hukum yang ada.
17: Sesuai dengan kanun 6 itu ada diatur tentang kanun jinayah. Kita berharap masyarakat itu tidak melakukan pelanggaran kanun jinayah.
15: Petugas katanya secara konsisten terus mengimbau agar masyarakat dan pengunjung tidak melakukan pelanggaran syariat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Pendengar dari daratan tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju 0 km Sabang. Ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa SD Negeri 23 Sabang, Batesok, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal internet belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Berikut laporan Dian Ofrit Dia.
18: Ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Gampung Batesuk, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Kondisi ini membuat siswa harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet, terutama untuk mencari materi dan menyelesaikan tugas pembelajaran. Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Sri Erliati mengatakan kehadiran Starlink sejak awal membantu memperbaiki akses internet di sekolah, namun jangkauan sinyal belum merata dan pada kondisi cuaca tertentu koneksi dapat menjadi tidak stabil. Sekolah kemudian menambah 2 router serta mempertimbangkan penambahan 1 unit lagi untuk menjangkau area yang masih lemah sinyal. Keterbatasan jaringan tidak hanya berdampak pada akses informasi, tetapi juga membuat sekolah harus menyesuaikan cara pemberian materi kepada siswa.
19: Untuk mencari informasi di internet, kami melakukannya di luar jam sekolah. Jadi siswa kumpul kembali ke sekolah untuk mencari. Karena kalau untuk di rumah itu memang yang pertama faktor ekonomi orang tua yang tidak mempunyai paket dan bahkan tidak punya HP Android untuk menerima informasi secara daring.
18: Bagi siswa yang tidak memiliki akses internet di rumah, sekolah memberikan materi secara tertulis. Sedangkan untuk siswa yang memiliki akses internet, informasi pembelajaran dapat disampaikan melalui grup WhatsApp. Kondisi ini juga dirasakan langsung oleh siswa yang harus mencari titik tertentu di sekolah untuk mendapatkan sinyal. Salah seorang siswi, Hafifah Adila, mengaku keterbatasan sinyal membuat dirinya dan teman-temannya harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet.
20: Ya, biasanya kalau ingin mencari sesuatu ya harus ke satu titik yang ada jaringannya. Mungkin lab, karena kan di sini kan turun ya ke bawah dari sana ya, makanya mungkin sinyalnya agak itu sedikit lelet.
18: Pihak sekolah mengaku telah berulang kali berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan jaringan. Sri Erliati berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap ketersediaan jaringan internet di Batesuk dan wilayah sekitarnya agar akses informasi dan pembelajaran bagi siswa dapat berjalan lebih optimal. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari Sabang kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Sebelum salam, target jadi kota terpadu mandiri dan pusat distribusi regional terpadu di Aceh. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
21: Pemerintah Kota Sebelum Salam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Sebelum Salam sebagai pusat distribusi barang dan jasa tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Sebelum Salam Haji Rashid Banchin dalam pertemuan bersama jajaran Kepala SKPK di Aula LPSEC Dako Sebelum Salam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Sebelum Salam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Sebelum Salam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Loxmawi. Setelah kita dengarkan berita dari Koruyol 17 saja. Selamat sore juga untuk Anda yang sore hari ini mungkin baru pulang arisan ya, bersama teman-teman sekolah. Habis makan apa hari ini arisannya? Bakso, mie, atau hanya air putih? Yang penting kumpul-kumpulnya, Pak Robi, katanya gitu ya. Tapi mudah-mudahan Anda kena hari ini ya. Ada tuh arisan julu-julunya. Kena lumayan lah untuk malam minggu, untuk hari ini. Sore hari ini di jam 5 lewat 27 menit, pendengar, hiburan yang akan Robi hadirkan untuk menemani kamu. Ya, jadi tetap bersama Pro 1 RRI Loxmawi.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe. Saat ini jam 5 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Ya, jam 6 seperti biasa. Nanti akan hadir lagu-lagu religi menjelang waktu salat maghrib di jam 6 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore sekali untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Lhokseumawe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita coba lihat sebuah makna dari persahabatan. Dua orang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Inilah salah satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak, bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat adalah mereka yang mau mengingatkan kita saat kita berbuat salah, saat kita khilaf, saat kita tersesat, bukan semata-mata membela kita padahal dia tahu bahwa kita salah. Ukhuwah bukan terletak pada indahnya pertemuan, namun ingatan seorang sahabat kepada saudaranya di dalam lantunan doa yang selalu dimohonkan kepada Rabb-nya. Sahabat sejati selalu mencoba menghibur kita di saat kita sedih, walaupun dengan cara yang teramat bodoh, hanya dengan satu tujuan, agar dia bisa melihat kita tertawa. Sahabat bukan tentang seseorang yang telah lama kita kenal, tetapi tentang sosok yang menghampiri dan singgah dalam hidup kita, dan untuk kemudian dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kelemahan diri ini adalah kelebihan sahabat kita. Kelebihan dari diri ini adalah bagian dari kehebatan sahabat kita. Sahabat bukan mereka yang menghampiri ketika kita butuh, namun mereka tetap bersama kita ketika seluruh dunia menjauh. Dan puncak dari prestasi dalam persahabatan adalah saat di mana dia bisa mengajak kita ke surga, bukan mencampakkan kita ke dalam jurang neraka. Demikian sahabat, arti sebuah dari makna persahabatan. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang istri bermalam dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya, niscaya para malaikat melaknatnya sampai ia kembali ke suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

pesan baiklah terhadap wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ialah tulang rusuk yang paling atas. Jika kamu meluruskannya, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu membiarkannya terus membengkok, maka berpesanlah yang baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: صدق الله العظيم.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20.000?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20.000. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20.000 itu, Ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara."

Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. Kamu anaknya ibu ini? Tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu. Iya pak, dan ini adik saya, sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20.000 kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas, dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung. Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000 Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada. Dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000 "Ah, itu modus," kata hati yang lain. Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana? Hati yang lain mulai gelisah. Wah, betul juga ya. Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan. Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah, lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang, karena Allah Maha Melihat, Maha Bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit, karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan melakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Pakai safety-nya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita...
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran Casepaper merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hari ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartboard.
13: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
13: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu zahar al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sesungguhnya kita adalah perusahaan alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
18: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagi sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang Dr. Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Divisi 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Lolipati KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pagi Smart Indonesia, salam sejahtera dari saya Coach Margit Herwin. Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah process leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margit Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

91.1 RRI Jakarta 17 dengan Jalan Terbaik sebagai lagu penyambung kebersamaan kita pendengar di Jakarta sore ini. Ya, pendengar di rri.co.id. Nah, untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja di mana saja yang menjanjikan ulasan berita yang akurat, terpercaya serta konten berita yang relevan dan faktual dari berita nasional dari berbagai daerah. Ekonomi, hukum, olahraga hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kembali Yuna mengudara untuk malam hari ini edisi 5 September 2026. Kita awali malam hari ini dengan kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Setelah itu kita akan melanjutkan program acara lainnya. Tetaplah bersama kami dan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohatang.

89,3 MHz Pro 1 RRI Losmawi. Selamat malam pendengar. Selama kaki masih menapak di bumi, ujian hidup memang tidak akan pernah usai. Tapi selagi kita mampu bersabar tanpa ada batasnya, ya, dan juga kita akan mendapatkan rasa syukur yang juga tanpa ujungnya. Tidak ada rasa pahit yang tidak bisa kita lewati. Kalau kita punya bekal iman dan takwa, kita akan bisa menghadapi setiap episode kehidupan dengan hati yang senang. Menemani malam Anda di penghujung minggu ini, kembali hadir ruang yang hangat untuk melepas penat dan menguatkan jiwa. Yuna ucapkan selamat menikmati malam minggu. Semoga kedamaian selalu menyertai setiap langkah kita. Malam ini ku takkan ya, malam minggu yang sudah ditunggu-tunggu oleh kita semua ya, di mana hidup ini sangat-sangat singkat. Kalau untuk kita jadikan persinggahan, maka kita buat kisah-kisah yang indah di setiap jejak langkah kita. Dan juga untuk Anda yang sedang berada dalam kesusahan atau kegelisahan, tetaplah bersabar di saat harus melewati pahitnya dinamika kehidupan. Jangan lupa bersyukur. Kalau misalnya sudah pahit, sudah lelah, kemudian diberikan kenikmatan, ya, diberikan keberkahan, jangan lupa bersyukur. Dan menemani malam Anda di malam minggu ini, sejenak kita menata kembali hati dan menikmati kehangatan kebersamaan kita. Malam ini Yuna akan ajak Anda untuk kita sama-sama dengarkan mini drama radio, lagi-lagi diproduksi oleh Radio Republik Indonesia RRI Loksemawe dengan judul Tika Nurmala, berdurasi 10 menit. Dari studio Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Radio Republik Indonesia Loksmawe mempersembahkan Sandiwara Radio. Judul Tika Nurmala. Naskah Zulkarnaini Esos. Diperankan oleh Maya sebagai Tika, Ai sebagai Sari, Amelia Mama Rifda, Egy Putra Papa Haikal, dan Sam memerankan Tante Nana. Sandiwara ini menceritakan kisah Tika Nurmala Sari, merupakan teman satu kelas di SMA. Sari juga merupakan tempat bermain sekaligus belajar. Tika lebih sering menghabiskan waktunya di rumah teman-temannya, termasuk di rumahnya Sari. Mereka tidak begitu memperdulikan semua masalah keluarga yang tengah melanda. Satu hal yang pasti, persahabatan adalah kesetiaan, bukan masalah orang lain yang menghadang, karena kita yang menjalani. Apakah persahabatan mereka akan tetap terjaga atau bubar karena masalah keluarga yang mereka alami? Ikuti kisahnya. Dikisahkan suatu hari seorang anak bernama Tika sedang bermain dengan temannya. Karena ia merasa kesepian setiap kali di rumah karena kesibukan dari kedua orang tuanya.
1: Sari, kalau main di rumahmu kayaknya enak deh.
2: Emangnya kenapa?
1: Iya, kalau di rumahmu itu kan rame, ada ibu kamu.
2: Loh, memangnya rumah kamu sepi?
1: Enggak juga sih, tapi papa mama jarang di rumah. Mama aku paling datang malam, terus pagi-pagi banget udah pergi lagi. Apalagi papa aku jarang pulang, paling seminggu sekali. Itu pun paling cuma mampir aja. Gimana sih, rumah sendiri kok cuma mampir?
2: Jangan gitu, Tik, sama orang tua, entar kualat. Yang namanya orang tua bekerja itu pasti buat anaknya loh, yaitu kamu. Jadi kamu gak boleh berprasangka buruk sama orang tua kamu.
1: Iya, Sar, aku ngerti. Tapi kalau gini terus ceritanya, aku tuh gak ada yang urus. Aku sendirian, kok kesepian, Sar.
2: Kamu ini gimana sih? Udah besar kan harusnya bisa mengurus diri sendiri. Kamu gak sendiri kok, Tik. Kan ada teman-teman kamu. Aku juga di sini yang selalu nemenin kamu. Kamu masih ada aku, teman baik kamu.
1: Iya, Sar. Makasih ya, Sar. Tapi kapan ya mama papa bisa kumpul bareng di rumah, bercanda, ketawa bareng? Aku tuh kadang-kadang suka rindu masa-masa dulu sama orang tua aku.
2: Aku yakin kok suatu saat nanti mama papa kamu akan kumpul bareng dalam suasana yang harmonis, seperti yang kamu inginkan.
1: Ma, kapan sih kita bisa kumpul bareng lagi sama papa?
3: Besok ya sayang, kalau kerjaan mama udah selesai.
1: Iya, tapi kapan, Ma? Dari kemarin mama bilang tuh besok, terus kemarin bilang besok, sekarang bilang besok. Apa besok mama mau bilang besok lagi?
3: Tika, mama tuh kan lagi kerja sayang. Nanti kalau sudah selesai, mama bakal ngajak kamu jalan-jalan. Kita jalan-jalan ke pantai, gimana? Kamu senang ke pantai kan?
1: Tika gak pengen pergi yang harus jauh, Ma. Yang harus menghabisin uang banyak. Tapi Tika tuh butuh perhatian dari mama dan papa. Tapi apa? Mama sama papa tuh jarang banget di rumah. Sibuk dengan kerjaan masing-masing yang hanya ninggalin Tika seorang di rumah.
3: Tika, kamu kenapa sayang?
1: Mama itu kenapa? Apalagi papa. Seminggu sekali cuma pulang sekali. Itu pun sebentar. Mama udah gak sayang lagi sama Tika.
3: Tika, Tika, kamu mau kemana sayang? Dengarin dulu penjelasan mama nak.
1: Enggak, mama udah gak sayang sama Tika, papa juga.
3: Ya sudah, mama besok mau izin tidak masuk kerja. Kebetulan papa juga pulang besok. Kalau kamu tidak keberatan, bisa ikut jalan bareng. Gimana Tika?
0: Melihat anaknya yang tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, terutama papanya, Mama Rifda mencoba mengajak Tika untuk berjalan bersama dengan papa dan keluarganya.
3: Halo, Pa, gimana kabarnya, Pa? Besok jadi pulang kan, Pa?
4: Iya, Ma, papa pulang. Kenapa ya? Kok nadanya begitu? Mama sakit?
3: Ini, Pa, Tika kangen sama papa. Rencananya mama mau ngajakin Tika besok untuk jalan-jalan sama papa, sama mama juga. Papa ada waktu kan?
4: Lah, emangnya besok mama gak kerja? Ya, papa usahain deh, Ma. Masalahnya ini papa capek banget. Sekarang Tikanya di mana?
3: Tika sudah tidur, Pa. Sepertinya Dia memang benar-benar sangat rindu sama papa.
4: Iya, Ma. Papa ngerti. Tapi sekarang papa lagi ada proyek besar dan gak bisa ditinggalin gitu aja. Ya sudah. Ini papa lagi capek banget. Besok aja kita sambung lagi ya, Ma.
3: Iya, Pa. Mama juga ngerti. Mama juga sibuk kerja, Pa. Lagian, Pa, Tika pengen kita sarapan bareng.
4: Mungkin Tika lebih merindukan Mama kali.
3: Enggak gitu juga, Pa. Tapi kita semua.
4: Ma, urusan Tika itu kamu. Ya, coba Mama lebih prioritaskan lagi buat Tika. Papa itu cuma kasih yang Tika butuhkan. Ya, secara materi kan tanggung jawab Papa seperti itu.
3: Kok bisa gitu sih, Pa?
4: Aduh, ya sudah. Besok kita sambung lagi ya, Ma.
3: Papa, Papa.

0: Mama, papa pulang.
1: Papa?
0: Papa capek nih, Ma.
1: Papa mau disiapin air hangat?
0: Iya, Ma. Boleh. Tika udah bangun?
1: Sudah, Pa. Itu lagi nonton TV di ruang tamu.
0: Tika.
2: Papa? Tika kangen banget sama papa.
0: Iya, sayang. Papa ngerti.
2: Papa kemana aja? Papa kalau kerja jangan lama-lama. Tika kesepian, Pa, di rumah.
0: Papa kan kerja, Tika. Tika kan bisa main sama teman-teman di sekolah, nak.
2: Tapi, Pa, Tika juga pengen jalan bareng sama papa, sama mama. Tika tuh iri sama teman-teman Tika yang bisa jalan bareng sama orang tuanya. Pa, ntar kita jalan ke pantai kan? Tika udah lama nih gak ke pantai bareng.
0: Papa capek, sayang. Kalau besok gimana?
2: Papa gimana sih? Besok lagi, kemarin bilang besok, sekarang besok juga, maunya kapan sih, Pa?
1: Iya, Pa, Mama juga sudah izin gak masuk kerja hari ini.
0: Ma, Papa tuh capek, lagian Mama juga sih, jarang banget di rumahnya.
1: Loh, Papa kok nyalahin Mama? Tika tuh anak kita, Pa, anak kita berdua, jadi ya tanggung jawab kita berdua.
2: Ma,
1: gak apa sayang. Ayolah, Pa, sisain waktu sebentar buat jalan-jalan bareng anak kita. Kasihan dia.
0: Mama ini gimana sih? Udah tahu suaminya capek, malah disuruh jalan. Apa Mama mau nanti Papa sakit?
1: Ya nggak gitu juga, Pa.
0: Sudah, Papa capek.
2: Sar, nanti aku main ke rumahmu ya.
3: Boleh. Nanti sekalian ngerjain tugas yang dikasih Bu Heni ya.
2: Oke, sip deh.
4: Sesampainya di depan rumah Sari, keduanya terkejut tak kala mendapat Papa Tika sedang asik berduaan dengan ibunya Sari, Tante Nana.
2: Papa sendiri ngapain di sini berduaan sama Tante Nana, Pa? Papa ngapain?
0: Ya, saya pergi dulu ya, sayang.
2: Mas. Papa, Papa mau kemana?
1: Maafin Mama ya, Nak. Mama ngapain sama papanya Tika?
4: Semenjak kejadian di rumah Tante Nana, semua telah terbeberkan di muka umum. Mama Rifda sudah mengetahui semua perubahan yang terjadi pada suaminya. Kini semua telah terjadi. Mama Rifda hanya tinggal berdua bersama putrinya Tika Nurmala, anak kesayangannya. Sedangkan suaminya, Papa Haikal, telah mempunyai istri baru, yaitu mamanya Sari, Tante Nana. Mungkin ini apa yang dicari oleh Papa Haikal, seorang istri yang lebih muda dan cantik. Pertemanan keduanya, teman sebaya, Tika dan Sari pun masih berjalan. Tidak ada yang menghalangi meskipun ayah yang dulu pernah mengayomi Tika, kini beralih ke tempat Sari, temannya sendiri. Mereka tidak begitu memperdulikan semua yang tengah melanda. Satu hal yang pasti, persahabatan adalah kesetiaan. Bukan masalah orang lain yang menghadang, karena kita yang menjalaninya.

Demikian pendengar persembahan Sandiwara Radio, Radio Republik Indonesia Lok Sumawe. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

0: Ya ampun, hujan, petir lagi. Tapi berlindung di bawah pohon besar ini kayaknya aman ya.
1: Enggak aman, bahaya tahu. Berlindung di sini.
0: Loh, kok bahaya?
1: Karena sebentar lagi aku akan tumbang disambar petir. Sebaiknya jika sedang hujan lebat disertai angin kencang dan petir, berlindung di rumah saja, jangan di bawah pohon. Ah, segera pergi, aku mau tumbang nih.
2: Iya.
0: Bu Yun,
2: mau beli apa, Din?
0: Gula 1 kilo, minyak goreng 1 kilo, totalnya berapa?
2: 43.000, Din.
0: Oke, kasbon dulu ya.
2: Kok kasbon? Itu di tangan ada duit.
0: Udah, nanti aja bayarnya. Itu kasbon kan masih secubit.
2: Secubit? Lama-lama jadi bukit. Din, mending kalau ada uang jangan kasbon. Dibayar aja dulu, biar gak jadi beban di kemudian hari.
3: Hiroshima dan Nagasaki hancur karena dibom. Warung Bu Yun hancur karena kasbon.
4: Saya Yunari,
5: saya Nanda,
6: saya Robi,
7: dan saya Dewi Mohatang.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Laut Semawe, masih ada Yuna di sini dan nanti pada pukul 9 malam Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita bersenang-senang di malam minggu ini. Yuna akan buka kesempatan untuk request di malam minggu tapi untuk lagu-lagu high beat. Lagu yang gak bikin galau, lagu yang gak bikin sedih, lagu yang bisa mengingatkan Anda pada 10 atau mungkin 15 tahun yang lalu, yang lagu itu bisa meningkatkan keceriaan Anda di malam ini. Ada juga Anda yang sudah berjanji bersama dengan teman-teman ingin menghabiskan malam minggu bersama mereka, atau juga memang sudah punya janji dengan diri sendiri untuk Netflix aja di rumah, yang gak sambil jalan-jalan tapi memang mau rebahan. Karena sudah satu minggu dari Senin sampai Sabtu tanpa rebahan, jadi mulai dari Sabtu malam ini sampai Minggu malam rebahan full katanya, boleh ya. Cuma Yuna juga ingin memastikan bahwa Anda yang sedang berjalan di malam hari ini, baik sepeda motor atau juga Anda yang mengendarai mobil, tetap berhati-hati di jalan, patuhi aturan lalu lintas, jangan lupa gunakan helm dan diklik helmnya, kemudian juga pastikan Anda tidak menyerobot pengendara lain karena memang malam minggu dipastikan akan lebih ramai dari malam-malam biasanya. Ada Tulus dengan Hati-hati di Jalan menjadi single selanjutnya yang akan Yuna hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Lok Semawe.

Ini namanya jam rawan. Jam rawan apa? Jam rawan lapar ya. Apalagi yang tadi pagi makannya itu digabungkan sama makan siang di rapel. Jadi jam segini udah mulai lapar lagi nih Kak Yun. Boleh dong makan lagi sebelum jam 9 atau beri jeda 2 jam sebelum tidur. Karena kalau setelah makan langsung tidur itu katanya sangat bahaya sekali sih untuk kesehatan ya. Bisa meningkatkan resiko penyakit diabetes juga, penyakit jantung juga. Tapi untuk kaum mager, sekarang sudah banyak sekali muda-mudi yang makan sambil main handphone. Yang setelah makan langsung tidur, tidak bergerak lagi. Dan itu bukan cuma jantung sama diabetes, bisa juga buat usus jadi lengket. Betul nggak? Nanti kita tanya sama dokter deh. Kita undang dokter ke sini ya, kita tanya-tanya. Bukan buah, hati ini berat. Dan sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, pendengar malam ini Yuna ingin curhat ya. Jangan Anda aja yang curhat, Yuna juga ingin curhat. Curhatnya adalah mengenai anak yang sudah mulai beranjak dewasa. Ketika 5 tahun yang lalu Yuna mengantarkan anak ke lapangan Hira untuk bermain, untuk dia main bola-bola, main balon ya. Tapi malam ini Yuna mengantar dia ke seberangnya lapangan Hira, yaitu kafe, sebuah kafe yang menyediakan minuman kopi kekinian, jajanan kekinian, kafe kekinian ya. Jadi bedanya adalah di saat dulu nganterin dia mainnya ke lapangan Hira, sekarang ke seberangnya lapangan Hira dengan permainan yang berbeda karena dia sudah beranjak remaja. Ya, patah hati terbesar seorang ibu adalah ketika anaknya beranjak remaja. Kalau ditanya, itu jawabannya singkat, sesingkat-singkatnya. Belum lagi wajahnya perengat-perengut yang gak ada habisnya. Apalagi nanti waktu dikasih tahu baik-baik, dianya ngegas. Ya, dan lebih patah hati lagi ketika WA story-nya kosong. Ternyata kita di privacy. Foto profilnya juga kosong. Ternyata kita dikecualikan, ya. Ya, mau kesel... Tapi gimana? Itu anak sendiri. Mudah-mudahan ini bukan cuma masalah Yuna ya. Ini sepertinya sudah menjadi masalah nasional untuk para ibu. Jadi mari kita sekarang berpegangan erat untuk menjadikan anak-anak kita anak yang soleh, anak yang berbakti dan menjadi penerus bangsa yang berkualitas. Ada yang curhat katanya, tiap disuruh jawabannya selalu sabar bu. Ya ampun, ibunya disuruh sabar terus. Aduh, belum lagi, ya bentar. Sampai lebaran juga belum dikerjain. Tapi kalau masalah duit atau masalah ada maunya tuh manis sekali ngomongnya. Oh, I love you Mimi, I love you Pipi. Akhirnya kantongnya terkuras ya. Iya, itu dilema punya anak gadis alias anak perempuan. Gimana lagi dengan anak laki-laki? Ada yang bilang berasa cinta bertepuk sebelah tangan. Kita aja yang cinta-cintaan sama anaknya, anaknya udah punya cinta yang lain. Ternyata inilah yang dinamakan kita hanya sebagai donatur yang gak bisa ngatur. Ya ampun. Ya kita boleh bilang ini, boleh bilang itu. Tapi percaya gak percaya, suka gak suka, banyak juga yang tidak mau menormalisasikan hal ini. Karena harapan orang tua itu ingin menjadi anaknya anak yang soleh-solehah ya. Jadi kita harus mendidik anak-anak kita agar punya rasa menghormati dan rasa kasih sayang yang lebih terhadap orang tuanya, dengan tidak terlalu memanjakan atau tidak selalu menuruti kemauannya tanpa melakukan timbal balik kewajibannya sebagai anak terhadap orang tua. Dan kita juga sebagai orang tua berusaha bisa menjadi sahabat terbaik, sahabat terdekat untuknya. Jadi semangat ya untuk para moms di luar sana. Kasih jangan lagi kau hantui. Kalau membesarkan anak terasa berat, bukan karena ulah anak kita, tapi itu adalah ulah kita sendiri yang benar-benar peduli dengan dia. Jadi capek kita itu bukan tanda kita gagal, ya bisa jadi itu tanda kita sedang diberikan yang terbaik untuk anak kita. Jadi tetaplah menjadi orang tua yang baik.

Nah ternyata boleh, dia suka sama kamu, kamu suka sama dia, gak ada masalah. Cuman tidak boleh ada ikatan, tidak boleh ada kata aku milikmu, kamu milikku, tuh gak ada, gak boleh. Apalagi untuk mengirimkan foto-foto pribadi, baik itu foto yang sekali dilihat atau mungkin foto yang pakai baju daster ya, itu gak boleh dikirim sembarangan karena bisa disalahgunakan. Hari ini kamu baik-baik saja sama dia, tapi besok belum tentu. Ingatkan anak tentang hal itu, pendengar ya. Kau sakiti aku. Kita coba dengarkan lagu ya, kita sudah mulai masuk ke lagu-lagu yang high beat. Kita tidak lagi bermain di lagu-lagu mellow-mellow slow. Gina akan putarkan lagu-lagu terbaik untuk Anda, salah satunya dari Rizky Febian, Mantra Cinta. Kemudian ada juga lagu Meligo Slow Jika, ada Kahitna dengan Cantik. Dan untuk lagu lainnya yang ingin Anda requestkan, Anda bisa gunakan line telepon sesaat lagi. Yuna akan kembali, jangan kemana-mana. Dengarkan terus frekuensi kesayangan Anda dan berikan kebebasan disertai dengan komitmen bahwa harus ada kebebasan yang bertanggung jawab. Itu dia kuncinya. Mbak Rere, terima kasih untuk kalimat-kalimat penenangnya setiap hari. Sudah memberikan inspirasi juga di malam hari ini untuk edisi 5 September 2026 pukul 20 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22 waktu

89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Sumawe. Yuna masih ada di sini untuk menemani malam minggu Anda yang bingung mau kemana atau memang sudah berencana untuk tidak kemana-mana. Bukan karena tidak ada yang mengajak, tapi karena harus bekerja. Seperti rekan Yuna di studio, ada Manda yang sudah bersiap untuk mendengarkan lagu-lagu terbaik anti galau. Jadi di malam minggu ini kita tidak membolehkan request lagu-lagu slow. Lagu seperti apa yang boleh? Kita coba dengarkan lagu berikut ini dari Pinkan Mambo dengan Kasmaran.

0: menggunakan line telepon atau juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp untuk kami di studio untuk request lagu atau juga salam-salam spesial untuk malam minggu ini. Tidak ada tema, tidak ada batasan lagu. Hanya saja diusahakan untuk lagu yang di-request tidak ada lagu-lagu slow ya. Boleh lagu slow nanti di atas jam 11 malam. Dari jam setengah 10 sampai jam 11 kita mainkan lagu-lagu yang membuat bahagia. Yuna terima penelpon pertama kita di 08 11 67 15 893. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wahyuni baru bangun tidur kah?
1: Ya.
0: Bagus. Tidak ada perbedaan malam minggu dengan malam-malam biasanya ya. Apa itu malam minggu? Gak tahu ya. Cuma di rumah aja. Kak Wahyuni request lagu apa malam ini? Apa tuh yang bisa membuat bahagia? Lagu-lagu. Oke kakak. Ada salam-salamnya malam ini kak?
1: Ada orang kirim salam Bang Alan. Salam kenal balik Bang Alam ya.
0: Oh,
1: selamat malam
0: Bang Alan di Nisam.
1: Lupa aku balas salam dia. Ya untuk Om Jaina. Selamat malam.
0: Malam
1: Bang Yunya. Selamat malam. Bang Rere. Bang Rere.
0: Kok Bang?
1: Mbak
0: Rere.
1: Selamat malam juga.
0: Oke.
1: Siapa lagi ya? Bang Denny di Medan. Apa udah tidur dia?
0: Ya jelas belum dong. Apalagi ada bener. Yuna. Apalagi ada Yuna di sini. Dari tidur jadi bangun dia kayak Kak Wahyuni.
1: Pikir udah tidur dia. Biasa dia duluan.
0: Oh, enggak dong.
1: Yeah,
0: yeah. Oke deh, ditunggu lagunya ya kak. Nanti Yuna pilihin yang keren-keren untuk kakak ya.
1: Iya, yeah, buat semua-semua salam ke apa siapa itu yang buat ketang ke grandma ya.
0: Grandma.
1: Grandma, selamat malam grandma.
0: Selamat malam.
1: Ya, itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu yang lagi kita dengarkan adalah requestannya Mbak Mbak Rere. Kata Mbak Rere ingin mendengarkan sebuah lagu darinya Shanti, judulnya Oh Kasih, untuk seseorang yang selalu dikasihi dengan sepenuh hati. Karena banyak kan yang bermodalkan sayang tapi gak sepenuh hati. Ada yang bertepuk sebelah tangan, ada yang hanya setengah hati, ada yang sepenuh hati seperti kasih sayang Mbak Rere kepada someone special. Siapa lagi Anda yang tidak kemana-mana atau juga mungkin dalam perjalanan ingin bergabung bersama kami juga request lagu-lagu boleh. Sebelum ini juga ada Pinkan Mambo dengan lagunya Kasmaran ya. Itu favoritnya operator cool Manda yang bertugas malam hari ini. Dia juga katanya udah lama gak bisa bedain mana malam minggu, mana malam Senin. Semua malam sama aja. Padahal dia masih muda, seperti terenggut masa mudanya ya. Kalau Yuna dulu sama. Jangan ketawa ya. Oke, Yuna terima dulu penelpon selanjutnya setelah Kak Wahyuni di Gandapura. Ada siapa lagi? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Jangan ketawa. Kan udah dibilang tadi, udah dibilang jangan ketawa. Di studio ketawa, di telepon ketawa. Jangan-jangan yang dengerin Yuna di mobil juga lagi ketawa ini ya.
2: Iya. Kenapa? Apa itu malam minggu?
0: Ini datang satu lagi korban malam minggu. Kalau kami, Bang Denny, kami gak tahu malam minggu itu apa karena kami kerja. Bang Denny kenapa gak bisa bedain malam minggu dengan malam-malam yang lain?
2: Apaan? Gara-gara acara kaca, aku tinggal kereta, aku lagi nyuci kereta.
0: Kan? La ilaha illallah. Ambil hikmahnya aja, Bes. Jadi kan anggapnya gini, oh berarti karena ada Yuna, jadi Bang Denny terhindar dari kemacetan malam minggu, terhindar dari balap liar, terhindar dari marah bahaya gitu ya, di rumah aja.
2: Habis ini nyuci kereta, habis ringkas nyuci kereta gue tidur.
0: Kok gitu sih? Malu dong.
2: Tapi, tadi aku tadi tertarik loh sama tema tadi. Boleh bagi tema gak nih sedikit?
0: Apa-apa? Mau bahas apa?
2: Masalah anak tadi.
0: Oh, yang anak semakin remaja.
2: Iya, itu sama banget sama anak laki-lakiku.
0: Oh iya, tadi Yuna bahasnya anak perempuan. Dan sedangkan ini Bang Denny menghadapi anak laki-laki ya.
2: Sama aja Kak.
0: Oh
2: sama
0: iya,
2: aja.
0: Kenapa anaknya?
2: Anakku ini kecanduan gadget.
0: Oh alah, sejak dia usia?
2: Baru 10 tahun sekarang umurnya. Mungkin dimanjain neneknya apa karena almarhumah mamanya udah gak ada. Mm-mm. Jadi ya dimanjain neneknya gitu.
0: Karena juga kan biar gak rewel kan sekarang anak-anak terus ke gadget kan.
2: Iya tapi kemarin kaget lihat HP-nya ada teman-teman cewek. Kayak wow. Ayahnya dulu.
0: Iya buah kan gak jauh jatuh dari pohon ya. Iya kan mungkin itu dia seakar-akarnya, sedahan-dahannya diambil ini sifat-sifat ayahnya.
2: Iya sekali dikasih tahu katanya ayah ketinggalan zaman.
0: Iya lagi, Yuna juga gitu tahu. Misalnya kita larang atau apa, dibilangnya nggak asik. Ah, Mimi nggak asik gitu.
2: Nggak asik. Apalagi anak perempuan kayak anak kayak Yuna kan, lebih payah gitu.
0: Makanya Yuna bilang kalau dulu Yuna ngantar dia ke lapangan Nira main balon, main bola-bola. Sekarang ngantarnya ke depan lapangan Nira di kafe-kafe. Dia udah remaja sekarang. Diajak
2: tapi
0: pergi juga udah susah.
2: Selama masih diawasi sih.
0: Nah itu dia, ketika diawasi dia ngerasa dikekang gitu loh Bang.
2: Oh iya ya, namanya masih ABG ya.
0: Dia ngerasa yang pertama gak asik.
2: Sama kayak lagi ngomong.
0: Yang mana tuh?
2: Ini yang ngomong sama lu.
0: Oh, merasa masih ABG?
2: 30 tahun yang lalu Kak.
0: Iya, sadar diri dong.
2: Awas kakak kemarin ngomong sama Bang Riki 27 umurnya.
0: Ih dia percaya kok. Asal dia percaya, kita baik-baik aja ya.
2: Gue ketawa tau dengeri umur lebih 27.
0: Biarlah. Kok gak terima gitu sih?
2: Bukan gak terima sih, berarti selama ini gue bohong dong manggil kakak.
0: Oke, jadi lagu apa nih kita puterin malam ini?
2: Lagu yang happy-happy ya buat Manda ya.
0: Buat Manda.
2: Manda apa Nanda ya?
0: Kalau rekan operatorku sih Manda, dia tuh Manda, anak kelahiran, ya. Kamu kelahiran 2008 ya? 2002? Udah tua dong.
2: 2002, aduh masih kecil banget.
0: Iya ya, daripada kita ya Bang ya. Kita udah. Jadi lagu apa yang kira-kira cocok untuk anak-anak 2002 nih Bang? Ada rekom gak?
2: 2002 ya.
0: Lagu di tahun 2002 tapi yang memberikan semangat. Karena Yuna lihat setiap Yuna muterin lagu-lagu zaman pun dia tahu gitu. Sebenarnya dia lahir tahun berapa ini?
2: Coba Gea Indrawari coba.
0: Gea Indrawari yang mana? Ada gak Gea Indrawari?
2: Seribu kali.
0: Oh itu.
2: Itu cocok buat anak ya, anak Gen Z.
0: Oh iya, betul. Dia langsung tahu katanya. Seribu kali ya Kak, katanya. Kayak dia familiar sekali dengan lagu ini. Dia di sebelahku nih sekarang.
2: Iya dong.
0: Oh, kirain lagu ini slow enggak ya? Agak ngebit.
2: Enggak.
0: Oke.
2: Berarti umur enggak jadi jaminan ya.
0: Ini buktinya Bang Denny juga masih tahu lagu-lagu kekinian. Masih nyambung dengan lagu-lagu kekinian ya. Oke. Salam-salamnya Bang Den untuk siapa?
2: Salamnya untuk Kak Yuna.
0: Thank you.
2: Untuk itu ya, Mbak Riri salah tuh Mbak manggil saya jangan le.
0: Loh, Medan toh.
2: Perempuan manggil cowok itu Ito.
0: Ito.
2: Iya, kalau perempuan manggil cowok kecuali Mbak Riri itu cowok.
0: Cowok sama cowok manggilnya le.
2: Le.
0: Le.
2: Kalau Mbak Riri cewek manggil saya cowok, Ito.
0: Ito.
2: Iya.
0: Loh, itu nanti manggilnya abang sayang enggak? Artinya enggak?
2: Enggak, Ito sama abang sayang enggak.
0: Ito aja ya.
2: Ito aja.
0: Kalau cowok manggil cewek kawan
2: cowok
0: untuk
2: manggil cewek.
0: Untuk pertemanan,
2: Sama aja, Ito.
0: Ito itu bisa berlaku untuk cewek cowok?
2: Justru kalau yang serius hubungannya malah manggil abang kalau orang Batak itu.
0: Abang itu justru spesial?
2: Spesial kalau di sini.
0: Oh baik.
2: Kalau Ito itu biasa aja, teman biasa.
0: Itu dia. Coba Mbak Rere kita dapat ilmu baru nih Mbak malam ini. Kemarin juga.
2: Mana tahu ada.
0: Kenapa? Mana tahu?
2: Enggak. Mbak aja, ladies first.
0: Enggak, karena kan kemarin juga Mbak Rere penasaran kan. Kan enggak pernah salam-salam. Kenapa ya saya dapat salam dari Bang Denny, saya enggak pernah nyamperin duluan. Ternyata setelah Yuna tanya, jawabannya adalah karena Mbak Rere, apa ya Bang Den? Karena Mbak Rere sering memberikan kalimat-kalimat ya, kata-katanya ya. Jadi kata-kata yang diberikan itu sering menyentuh hati gitu ya.
2: Iya dong, biarpun orangnya gak ada suaranya.
0: Tapi tetap gak penasaran ya.
2: Sama tetap kayak Manda yang sekarang lagi smile.
0: Oh iya, dia senyum terus nih. Lagunya belum Yuna putar, dia udah senyum-senyum sendiri. Gak tahu kenapa ya. Oke, nanti kita putarkan salamnya lagunya
2: buat, ya, salamnya buat Kak Wahyuni tadi. Buat Bang Riki sama Kak Ani sama Manda itu deh.
0: Oke deh, terima kasih Bang Den.
2: Thank you Kak Yuna, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah itu dia ya, jadi dapat ilmu baru kita Mbak malam ini Mbak. Panggilnya Ito. Ito itu panggilan untuk cewek ke cowok atau cowok ke cewek, tapi bukan pacaran, bukan, hanya teman biasa. Justru kalau manggil bang, abang itu adalah sayang. Woi, aku sayang sama kamu. Satu penelpon lagi boleh kita terima di 08 11 67 15 893. Tidak boleh request lagu galau spesial malam minggu. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam cantik. Ada Kak Ani. Halo Kak Ani. Kak Ani, Kak Ani ini tinggalnya di Sigli.
3: Iya.
0: Oh di PD.
3: PD
0: Jaya.
3: Bukan PD.
0: Oh Sigli. Oh, di Jaya. Ngapain jauh kali ke PD Jaya kakak? Malam minggunya ngapain?
3: Mau request lagu lah.
0: Boleh, tapi gak boleh yang melo-melo yang bikin sedih ya. Yang membuat semangat dan ceria kakak, ada gak?
3: Oh gitu.
0: Lagu apa kakak? Kita sapa dulu rekan kita Bang Riki di Pekanbaru. Selamat malam.
4: Halo. Halo, Assalamualaikum Kak Yuna.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam minggu, pasangan serasi.
4: Selamat malam.
0: Oke. Gimana?
4: Apa kabar Kak Yuna?
0: Baik, ya. Baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Sedang mengumpulkan energi juga. Besok kami mau ada acara RRI Fest 2026 di depan kantor bupati yang lama. Rekan-rekan teknik juga udah di sana ya? Iya, ada Ismail, juga ada Rusdi, ada Bang Mukhtar juga rame-rame di sana. Oke. Okay.
4: Ada bintang tamu dari Jakarta enggak?
0: Iya, jelas enggak ada dong. Bang Atailah kenapa? Mau disebut juga namanya? Hah? Siapa lagi? Siapa lagi? Bentar Bang Riki, ini ada rekan-rekan Yuna rame-rame nih di luar lagi monitor siaran RRI. Ada Bang apa? Ada Bang Bondan, siapa lagi? Ada Bang Faisal, Bang Atailah, Bang Mukhtar, Bang Ismail, terus siapa lagi? Udah habis, itu aja. Yang lain udah pada ke lapangan kayaknya ya. Baik. Iya, salam kenal juga untuk semuanya ya, Bang Riki, Kak Ani. Walaupun kalian malam minggunya hanya sebatas telepon, tapi tetap hangat hubungannya ya, Bang ya. Oke, request lagu apa malam ini Kak Ani?
3: Harapan Cinta.
0: Dari siapa itu?
3: Angel Puff itu.
0: Hah?
3: Boleh.
0: Harapan Cinta. Harapan Cinta.
3: Ha-ha.
0: Dari Angel Puff.
3: Angel Puff.
0: Yuna lihat dulu ya, kalau lagunya slow gak bisa Yuna putar. Nanti Yuna putar jam 11 malam. Kalau lagunya ngebeat boleh, karena Yuna belum tahu lagu ini. Kayaknya lagu pop ya, lagu pop nostalgia ya. Boleh, nanti Yuna cek dulu ya.
4: Yuna kan.
0: Gimana Bang Riki?
4: Lagunya Lagu apa ini? Langit Tanpa Tiang.
0: Langit Tanpa Tiang. Dari siapa itu?
4: Ya, boleh kan?
0: Lagu apa tuh? Dari siapa penyanyinya?
4: Lupa juga baru ini.
0: Yuna cari dulu ya. Kayaknya lagu Malaysia ya?
4: Enggak, lagu-lagu Melayu tuh.
0: Iya, lagu Malaysia itu. Belum boleh jam segini, tapi nanti di jam 11 boleh, Bang. Ditunggu ya.
4: Oh. Oke lah, nanti di jam 11 saya keluarkan ya.
0: Boleh, siap, siap, siap. Siap, salam-salamnya untuk siapa? Ya. Buat siapa?
4: Untuk Kang Denny di Medan. Tadi dibilang apa tadi? Apa bilang Bang Denny, Bang Denny tadi?
0: Katanya
4: bilang apa bilang tulang itu?
0: karena Medan manggilnya tulang.
4: Iyalah, tulang tuh orang Medan bilang.
0: Emangnya Bang Riki darah Medan, bukan kan?
4: Enggak, kan Pak. Kalau Bang Riki kan banyak kenalan sama orang Batak kan. Tadi tulang tuh.
0: Jadi manggilnya tulang.
4: Kalau di Masa Utara itu bukan tulang deh Bang. Apa itu namanya?
0: Apa tuh? Apa
4: mas.
0: Tuh? Apa?
4: Mas.
0: Mas. Mas itu di Jawa.
4: Kalau orang Jawa bilang, ya kalau orang Jawa bilang mas.
0: Oke, kalau tulang, tulang itu kan artinya om ya. Om atau paman kan?
4: Iya. Ya.
0: Sedangkan ini, sedangkan tadi panggilan untuk abang atau teman-teman. Kalau dari Bang Denny ke Bang Riki manggilnya Om gitu.
4: Iya, Om.
0: Om Riki gitu, tulang Riki gitu.
4: Iya.
0: Oh, kalau manggil Kak Ani apa?
4: Hah?
0: Manggil Kak Ani apa? Kalau temennya apa? Pasangannya tulang apa?
4: Ya?
0: Kalau tante apa? Apa sih? Namboru.
4: Namboru itu apa? Tante namanya.
0: Iya kan Yuna. Iya kan Yuna tanya juga tadi om tante tulang namboru pasangannya. Gitu loh. Oke deh. Terima kasih ya Kak Ani, Bang Riki. Salam-salamnya untuk lagunya diputarkan sesaat lagi. Ditunggu beh.
4: Yo.
0: Yo. Dadah. Waalaikumsalam. Semangat ya untuk semua yang sudah bergabung dan lagu-lagunya sudah tersusun di sini. Untuk lagu yang direquestkan oleh Ito Denny, manggilnya Ito ya sekarang ya. Untuk Manda yang sedang bertugas menemani Yuna di malam hari ini menjadi kalau orang kan penerang ya, dia penggelap. Hadir dia gelap lah studio ini. Kok bisa sih? Nanti Yuna ceritakan di balik layar. Kalau di sini Yuna nggak bisa cerita. Pokoknya setiap ada Manda, ruangan menjadi gelap. Baru ini, baru ini dimulai dan akan begini seterusnya hanya berlaku di malam minggu. Kalau malam-malam yang lain tidak bisa, ya. Nanti juga Yuna akan putarkan Panah Asmara dari Afgan. Ada Agnes Monica, ada Ben juga. Mohon izin sebelum lagunya Gea Indrawari, Yuna putarkan dulu satu lagu yang sangat cocok untuk kita. Oh gak bisa ya? Gak bisa. Langsung aja nanti lagu Ada Ben saat Yuna kembali menerima telepon selanjutnya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe dalam program Ruang Rindu sampai dengan pukul 11 malam nanti. Ini dia Gea Indrawari.

0: Semawe Panah Asmara dari Afgan menghantarkan kita pada pukul 10 malam hari ini dengan lagu-lagu ceria yang sudah Yuna hadirkan untuk menemani Anda semua ya, dengan lagu-lagu pilihan. Namun untuk lagu yang sudah di request oleh Kak Ani dan juga Bang Riki belum bisa Yuna putar karena kita masih bermain di lagu-lagu high beat, belum masuk ke lagu-lagu Melayu ya. Mohon ditunggu nanti pada pukul 11 malam. Kami ingin menyampaikan dulu, ternyata ada yang mengirimkan pantun buat Kak Yuna. Waduh, seru juga ya, ternyata malam minggu ada yang sedang mendengarkan sambil ingin mengirimkan lagu serta juga pantun. Assalamualaikum Kak Yuna, apa kabar? Waalaikumsalam Bang Abadi Ritonga. Ini kayaknya orang Batak juga nih ya, ikut bergabung bersama Pro Satu Lok Semawi. Pantunnya nih buat Kak Yuna. Ada wajan, ada panci, di pinggir dua ada kuali. Apa nih? Ulang. Jangan ketawa, diam. Ada wajan, ada panci, di pinggir ada kuali. Ada aku yang tampan Abang Abadi, malam ini hadir kembali. Weh, berarti pantunnya bukan buat Yuna nih, buat dirinya sendiri nih. Yuna udah GR, kirain pantunnya buat Yuna. Ada gak yang mau ngirimin pantun buat Yuna yang bisa menyenangkan hati Yuna? Yang membuat Yuna ingin siaran sampai jam 5 pagi saking senangnya, ada gak? Kalau memang gak ada, biar Yuna yang kasih pantun. Aku request lagu dong Kak Yuna, boleh. Darinya Virgin, Gila Dangdut. Waduh, mana boleh. Mana boleh lagu-lagu dangdut malam ini. Diganti lagunya Bang. The Virgin yang ini aja, Cinta Terlarang aja mau gak Bang? Tapi slow lagu itu, gak boleh. Diganti lagunya Bang Abadi. Salam untuk kita berdua aja Kak Yuna. Oh, untuk kita berdua, jangan ada yang marah. Yang lain aja, Yuna terima telepon lagi di 08 11 67 15 893. Assalamualaikum, selamat malam minggu.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Grandma.
1: Iya.
0: Aduh Grandma, malam minggu ini kenapa sih cuma di rumah aja? Atau jangan-jangan Grandma baru pulang jalan-jalan ya?
1: Baru pulang jalan-jalan.
0: Bagus.
1: Dengar suara Yuna, aduh ini harus kita sapa Indul.
0: Bagus. Jadi tadi kemana aja Grandma?
1: Jalan-jalan sama
0: Ayang Beb.
1: Ayang deh.
0: Alah, kalah kami yang muda-muda nih kalau kayak gini nih Grandma. Kami masih aja bekerja, sedangkan Grandma sama Ayang Beb malam mingguan.
1: Alhamdulillah. Masih
0: Grandma bisa. Masih dikasih kesehatan ya Grandma ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, Grandma gimana perjalanan malam minggunya? Rame, padat, merayap?
1: Rame, padat.
0: Tapi ya, lancar ya.
1: Lancar.
0: Jajan apa malam ini Grandma?
1: Mie Aceh dong.
0: Kok mie Aceh terus sih? Yang lebih kekinian dong. Favoritnya mie Aceh Grandma ya.
1: Mie Aceh.
0: Aduh, memang mie Aceh itu gak ada lawan. Bahkan di Jakarta, di Medan aja ada mie Aceh. Tapi beda dengan mie khas Aceh sendiri ya. Oke deh. Grandma request lagu apa malam ini yang bisa membuat ceria?
1: Apa? Ada lagu, ada band ya?
0: Ih keren kali, apa judulnya?
1: Nanti terserah Mayuna aja yang mana lebih enak.
0: Kalau kan ada yang ada band yang ngebeat itu judulnya Intim Berdua. Judul lagunya gini, Hello dunia, selamat malam minggu. Ini aroma intim berdua. Suatu pagi aku telah Boleh ya, Grandma boleh. Ya, boleh, boleh, boleh. Sebenarnya lagu-lagu Krisye, Vina Panduwinata juga boleh.
1: Ada juga ya.
0: Boleh, tapi harus yang ngebeat, harus yang yang membuat semangat. Tapi Grandma milih Ada Band.
1: Oke,
0: okay, ya, okay, ya, ya. Deh. Salam-salamnya untuk siapa, Grandma?
1: Salam-salamnya untuk Kak Yuni ya tadi ya. Kak Yuni, selamat bermalam minggu.
0: Iya.
1: Datu, siapa lagi? Ito Medan ya?
0: Ito Deni di Medan.
1: Ito Deni di Medan. Sama Kak apa tadi, Kak Rere ya?
0: Iya, Mbak Rere pendengar setia kita. Oh, Mbak Rere, kita. Mbak Rere. Ya,
1: Atau Kak Ani, Bang Riki, ya selalu, saya selalu ini apa, ayam adem aja ya.
0: Oke, terus.
1: Lati, ini apa tuh, itu ke Oma Langsa kok nampaknya nggak muncul-muncul ya?
0: Iya ya, mana ya Oma, sehat nggak ya? Apa sibuk bikin kue dia? Kadang-kadang setahu Yuna kan, Grandma, Oma itu dia dijemput anaknya atau cucunya pergi ke rumah yang lain gitu. Jadi enggak monitor kita.
1: Oh, jadi enggak mendengar radio
0: pernah,
1: dia ya.
0: Pernah ada kayak gitu. Yang penting sehat ya, Grandma ya.
1: Iya ya, alhamdulillah, syukurlah. Okay. Ini juga ini Tante Mona juga ya. Dia kalau siang ya, Tante Mona.
0: Kalau
1: ya.
0: Tante Mona siang sambil jaga warung.
1: Oh, iya. Takut jaga warung, takut warungnya lari.
0: Iya, kenapa harus dijaga sih? Terus siapa okay. lagi?
1: Terus sama untuk Kak Una.
0: Pasti dong. Diganti ya, urutannya.
1: Penampingnya tadi siapa?
0: Operator kami ada Kak Manda.
1: Oh, Manda ya, Kak Manda ya.
0: Yang membuat studio ini menjadi gelap.
1: Oh, jadi gelap. Jadi ya. Gak ada cahaya lah.
0: Dia dia tuh karena terlalu ini, Grandma, suka dengerin lagu Nazar. Seperti mati lampu.
1: Oh, ya saya. Seperti mati lampu. Aduh.
0: Grandma besok di panggung nyanyiin lagu ini ya.
1: Aduh, insya Allah.
0: Boleh ya, Grandma. Oke, ya, besok.
1: Buat Mayuna ya kan.
0: Besok jadi datang ke acara RRI Fest ya, Grandma ya. Besok Robi dan Yuna yang menjadi MC dari mulai senam sampai dengan selesai bagi-bagi door prize kita besok ya.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Jadi kalau misalnya nggak bisa ketemu untuk ngobrol-ngobrol panjang, tetap bisa dada-dada. Oke.
1: Bye-bye.
0: Dah, Grandma terima kasih ya.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Ditunggu lagunya. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Malam hari ini yang menjadi bintangnya adalah Kak Manda ya. Kenapa dia tersebut terus namanya? Padahal sering kita dengarkan nama operator Manda itu di Pro 2. Kenapa malam ini dia di sini? Udah ganggu. keluar loh dia. Dia tambahkan orangnya. Dia bete orangnya. Padahal lagu-lagu tadi yang Yuna putar tuh rekom dia semua. Apakah dia bisa jadi MD Pro 1? Enggak ya, kurang cocok ya. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam cantik. Dengan siapa ini?
2: Ini dengan Noya.
0: Hai Kak Noya.
2: Ya.
0: Baru ini loh Yuna dengar suaranya. Kak Noya tinggal di mana kakak?
2: Saya tinggal di
0: Surabaya. Oh, tapi baru ini nelfon ke radio kayaknya.
2: Ya, dengar.
0: Kurang jelas. Boleh dikecilin suara radionya, dengar suara Yuna dari telepon aja.
2: Ya.
0: Oke, okay, apa tadi jawabannya? Kenapa baru malam ini nelpon radio? Ya. Alasannya?
2: Ya, alasannya kan pas dengar tadi kayaknya enak juga nih sekali bergabung ya.
0: Oh.
2: Kan.
0: Malam ini, seru gitu, juga kan? Gitu ya.
2: Iya, seru banget.
0: Seru banget. Alhamdulillah. Berarti ya, Kak Noya udah menyiapkan lagu yang mau di request malam ini.
2: Iya, harus
0: yes. Lagu apa tuh?
2: Lagunya. Lagunya apa ya enaknya?
0: Oh boleh, Dangdut is the music of my country juga boleh. Yang penting bisa ceria ya, loh ya. Kak, dengerin lagunya.
2: Apa aja
0: lah ya. Jadi kakak nelpon kesini ngapain kalau bukan request?
2: Enggak, ya tadi ya kadang-kadang memang mau bergabung, memang ya perdana malam ini ya.
0: Ngobrol-ngobrol gitu ya Kak ya. Oh, is keren. Kak Noya, besok kan kita ada Ahad Festival tuh biasanya di sepanjang jalan Islamic Center tuh kan. Tapi di dekat kantor Bulog, besok kami buat satu panggung untuk kami hadirkan senam sehat, donor darah, penanaman pohon, kuis dari Bank Indonesia, dan masih banyak acara lainnya. Jadi Kak Noya kalau besok pagi gak kemana-mana gabung ya.
2: Jam berapa tuh?
0: Dari jam 7 pagi sampai selesai kita di jam 11 siang. Apa tuh?
2: Ada senamnya ya.
0: Iya, tapi kalau senam itu kan Kak boleh ikut semuanya, tapi yang dapat kupon cuma 300 orang dan itu harus daftar dan itu sudah ditutup, sudah penuh. Jadi nggak dapat nggak dapat lagi kuponnya, kakak terlambat. Tapi kalau misalnya donor darah dapat ini kak tumbler untuk 100 orang pertama yang donor dapat tumbler.
2: Itu sudah iya udah daftar juga ya?
0: Enggak, kalau donor darah nggak daftar kan? Enggak, cuma siapa cepat aja besok kak. Sama dari Bank Indonesia yang bisa jawab kuis itu juga bebas untuk siapa aja yang hadir, yang bisa tunjuk tangan dan bisa menyusun koin 81 koin secara rapi dan tidak jatuh. Jadi ada booth untuk pertukaran uang juga katanya besok dari Bank Indonesia. Apakah tukar uang robek, apakah tukar uang koin, Yuna kurang jelas. Pokoknya datang aja besok ya, jam 7 pagi di depan kantor bupati yang lama. Oke deh, salam kenal ya Kak Noya ya.
2: Ya, sama-sama.
0: Dadah Kak Noya, assalamualaikum. Ada Kak Noya di Lok Semawe yang tiba-tiba ingin bergabung katanya. Seru juga ya dengerin radio. Betul. Jadi salah kalau Anda bilang selama ini radio sudah mati, radio sudah tidak ada lagi yang dengar, itu salah besar. Karena pada faktanya radio itu hanya berubah bentuk dari yang analog, dari radio yang harus kita dengarkan mengenakan listrik, sekarang sudah digital dan sudah bisa kita dengarkan di mana saja, kapan saja. Siapa lagi pendengar setia kami yang masih mengatakan radio itu masih ada? Dan radio juga sudah masuk ke dalam babak barunya sekarang ya. Salah kalau Anda mengatakan radio kehilangan audio audience. Ya, jadi audio yang dulu itu sudah bertumbuh menjadi digital yang sekarang sudah ada podcastnya, sudah ada streamingnya, sudah bisa didengarkan kapan saja dan di mana saja. Siapa lagi penelpon kami? Di ujung telepon sudah ada yang dari jauh nih. Kita sapa dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Selamat malam Indonesia.
3: Ya, selamat malam Indonesia. Juga selamat malam radio. Juga selamat malam RRI.
0: Selamat malam Aceh Selatan. Apa kabar di sana? Hujan? Atau gimana cuacanya?
3: Hujan. Lagi hujan ini.
0: Lagi hujan. Aceh Selatan hujan ya?
3: Iya, betul.
0: Ya, jadi nggak kemana-mana dong malam minggunya?
3: Oh ya pasti, kayaknya di rumah aja. Sudah jam 10 begini masih hujan ini, kayaknya nggak bisa kemana-mana ya.
0: Ya udah, goreng pisang aja di rumah ya.
3: Goreng pisang pakai kopi aja lah, lain kemana lagi.
0: Boleh. Ada, kopinya masih ada. Kalau nggak ada, Yuna kirim.
3: Masih. nanti ya Pak, kalau nggak saya yang TF atau Mbak Yuna yang TF ke saya kopinya.
0: Gini aja, TF masing-masing aja kita ya.
3: Oh boleh. Sama-sama minum masing-masing ya.
0: Iya dong.
3: Begitu ya.
0: Oke, malam hari ini lagu apa yang ingin didengarkan Cek Herman dengan teman-teman di Aceh Selatan?
3: Oh, saya ingin mendengar lagu ini aja, lagu apa namanya, milik siapa, milik...
0: Harus yang semangat ya.
3: Harus yang semangat, begitu?
0: Iya, nggak boleh lagu-lagu Ratih Purwasih yang sedih, gelas-gelas kaca, Nia dan Yating, jangan. Jam 11 nanti. Kalau
3: coba Robot Bernyawa aja lah.
0: Eh, kok ngeri kali lagunya, takut Yuna kayak gitu.
3: Ya, tapi yang semangat, Robot Bernyawa aja dari Iwan Fals.
0: Oh, Robot Bernyawa. Boleh.
3: Iwan Fals.
0: Yuna cek dulu lagunya ya, mudah-mudahan ada. Salam-salamnya buat siapa, Cek?
3: Salam-salamnya terutama buat apakah ini yang baru atau yang lama, saya nggak tahu. Tapi saya baru mendengar namanya yang tadi yang baru masuk, Kak Noya ya.
0: Kak Noya di Loksmawe, lagi jalan-jalan ya. Dengerin salam. RRI.
3: Oh iya, lagi jalan-jalan lagi dengar RRI. Mm-mm. Salam kenal buat Kak Noya.
0: Oke. Okay.
3: Kemudian juga buat Mbak Yuna, mm-mm, Mbak Dewi, Mbak Malia, Mbak Nanda, kemudian Bang Fikri, mm-hmm, Bang Zen, kemudian yeah, Bang Denny, mm-hmm, Bang Denny Mister B ya.
0: Iya. Yeah.
3: Kemudian juga Bang Robi, Bang Faiz. Selebihnya buat Bang Juldiman, Tante Mona kalau dengar, buat Ani, buat Rizky juga, mm-hmm, kemudian buat Ina, kemana saja kamu Ina, saya iya sampai ya, saat ini saya belum dengar kamu, suara kamu, apa oh, dia iya, sudah masuk belum?
0: Belum, mana dia ya?
3: Oh, kemana kau Ina, apa kau sembunyi di bawah kasur?
0: Malam minggu loh dia, jalan-jalan sama cowoknya, oh, kadang.
3: Oh ya juga ya, ya kadang gitu, tapi kalau mendengar saya dia jalan sama cowoknya, nggak salah juga, saya sedikit cemburu, tapi apapun ceritanya, dia, saya, ya kan?
0: Cemburu pula, Cik. Takut.
3: Tapi nggak apa-apa.
0: Kenapa?
3: Kan ini apa namanya?
0: Hah? Boleh lah dia jalan-jalan.
3: Boleh lah, masa nggak boleh?
0: Buktinya dia nggak masuk telepon kita. Biasanya dia ya, udah nelpon, ini kemana dia?
3: Biasanya dia ada nelpon, makanya dia kan kadang-kadang membuat kita cemburu, rasanya ingin berjalan seperti dia loh, seperti itu maksudnya. Bukan dengan dia maksudnya, tapi ingin seperti dia.
0: Oh, kan gitu. Oh, berjalan dengan wanita lain ya?
3: Berjalan dengan wanita lain, kalau sama dia kan nggak mungkin, dia kan sudah punya pilihan juga.
0: Nanti kita tanya, mudah-mudahan dia ada waktu kesempatan gabung bersama kita ya, Cik ya.
3: Mudah-mudahan.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa lagi, Cik?
3: Kemudian buat Kak Wayuni, buat Oh Sandi Langsa, buat Mbak Rista juga, Bang Daud yang ada di Grugo, Bang Nuring. Mm-hmm. Kemudian juga buat Cik Dar, buat Bang Iwan, kemudian selebihnya ya dari A sampai Z lah Mbak Yuna.
0: Semuanya
3: kan?
0: Lah ya.
3: Semuanya di copy semua itu, kalau di copy semua, baik nanti yang masuk maupun yang belum masuk juga siap, dapat salam dari saya yang sekarang lagi akan masuk.
0: Siap.
3: Tapi begini, sedikit saya tambah.
0: Silakan.
3: Saya tidak setuju kalau ada yang mengatakan bahwa radio ini sudah mati.
0: Kenapa? Gitu. Kenapa seperti itu?
3: Karena begini, sejak zaman-zaman era kecil saya sampai sekarang, radio masih saya dengar di sektor manapun, dari sektor apapun.
0: Apa alasan Anda mendengarkan radio, kan, Cik?
3: Iya, kalau dulu kan radio ini kan punya istilah zaman dulu pakai radio baterai ADC gitu loh ya.
0: Betul, betul.
3: Pakai radio baterai ADC, setelah dulu kan banyak amatir namanya, radio amatir FM gitu.
0: Iya.
3: Sementara di apa itu, di Birin maupun di Sigli, di Aceh Utara banyak radio-radio amatir dulu. Mm-hmm. Baik di Mandase, di kan salah satu radio Beturaman kan radio amatir juga itu dulu.
0: Iya.
3: Sampai sekarang Beturaman masih eksis di Belantika Udara kan?
0: Mm-hmm. Betul.
3: Kemudian yang keduanya lagi, radio ini membuat saya, menurut saya sukses. Walaupun tidak sesukses kawan-kawan saya, tapi itulah kemampuan saya. Mm-hmm. Radio ini yang mengajak saya untuk sukses menempuh di Belantika Musik maupun di Belantika Seniman Seni Suara istilahnya. Saya. Karena kenapa demikian?
0: Yeah.
3: Waktu dulu kan, apa namanya, buat festival itu kan promosinya kan lewat radio.
0: Iya.
3: Promosinya lewat radio, misalnya ada salah satu di kabupaten mengadakan festival, itu promosinya lewat radio. Jadi jasa radio ini kalau menurut saya itu besar dalam hidup saya, begitu.
0: Oke.
3: Makanya
0: berarti
3: saya bilang,
0: Cik Herman, ini jawabannya sangat luar biasa sekali, apalagi untuk kami yang sesaat lagi akan bertambah usia. Radio Republik Indonesia ulang tahun pada 11 September yang ke-81 tahun. Jadi nanti kalimat-kalimat ucapan serta harapan dan juga manfaat radio bagi pendengarnya bisa dikirimkan dalam rekaman, mungkin nanti dikirimkan berupa rekaman suara atau juga boleh nelpon ya, atau kami yang menghubungi pendengar setia kami untuk menyampaikan apa alasan masih mendengarkan radio sampai sekarang. Nanti disampaikan lagi ya Cik ya, dalam ulang tahun RRI September ya.
3: Oke.
0: Keren-keren Cik.
3: Mudah-mudahan nanti RRI bisa menghubungi saya atau sebaliknya, dan bisa yang hubungi.
0: Siap. Sehat selalu Cik Herman.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, ditunggu lagunya ya.
3: Saya nantikan lagu. Saya robot bernyawa, saya nantikan lagu ya.
0: Yuhu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun lagu yang di request Yuna belum pernah dengar sama sekali, tapi nanti akan Yuna dengarkan terlebih dahulu ya, sebelum Yuna putarkan Robot Bernyawa dari Iwan Fals. Lagu yang sudah sangat lama ini, banyak yang bilang lagunya keren. Oke, nanti kita putarkan. Sekarang kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk. Ini tadi ada yang request lagu dangdut, apa tadi? The Virgin. Lagunya gila dangdut, namun kami ganti dengan Dangdut is the Music of My Country. Tapi sebelumnya juga Yuna putarkan lagu untuk Grandma di Goa Jepang Lok Sumawi, serta untuk Kak Noya, pendengar baru kami. Mungkin sudah menjadi pendengar lama, tapi baru ini bergabung bersama kami. Terima kasih Kak Noya. Dan juga pendengar-pendengar yang lainnya, kita masih ada 30 menit lagi. Yuna putarkan lagu berikut ini dari Ada Band Intim Berdua. Selamat malam Minggu untuk semua.

0: stres. Baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan ternyata selesai sudah kita di malam hari ini ya, dengan lagu-lagu yang sudah membuat Anda ingat dengan kenangan masa lalu yang tinggal di sana, di mana? Tinggal di sana bersama dengan orang-orang terkasih yang ada di luar pulau Aceh ini ya. Ada yang tinggal di pulau Jawa sana, ada yang tinggal di pulau Sulawesi, ada yang tinggal di luar kota juga. Di akhir perjumpaan kita dan kebersamaan kita di program Ruang Rindu, dan khusus di malam minggu tadi, Yuna tidak izinkan untuk lagu-lagu slow, lagu-lagu lama Yuna blacklist dulu. Dan Iwan Fals-nya ternyata belum ada di koleksi kami, jadi tadi Yuna ganti dengan lagunya siapa ya, Iwan Fals, pokoknya udah Yuna gantiin tadi. Ya, semoga dimengerti oleh C. Herman di Aceh Selatan. Sebenarnya Yuna masih punya waktu 8 menit lagi untuk menerima penelpon-penelpon terakhir jika ada. Adakah yang masih ingin request untuk lagu-lagu? Dan kali ini sudah boleh yang slow ya. Lagu Titi DJ, Sang Dewi, Maudy Ayunda, It Gitaf, boleh. Novia Kolopaking, boleh gak Kak? Poppy Mercury, boleh juga. Karena kita sudah di jam 11 menuju jam 12 malam, walaupun di Loks Mawe dan sekitarnya, untuk malam minggu masih padat merayap namun tetap tertib dan lancar. Iya, hati-hati ya buat yang lagi di jalan, yang mau nyebrang lihat kanan-kiri, jangan kanannya aja, kiri gak dilihat. Siapa lagi yang ingin bergabung di 08 11 67 15 893? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Dek Ina. Aduh Dek Ina terlambat hari ini, kemana aja Dek Ina?
1: Jalan-jalan sama kawan.
0: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan. Jalan-jalan dengan siapa, Dek Ina? Tadi ada yang cemburu, Dek Ina pergi dengan laki-laki lain.
1: Kawan lah, mana ada laki-laki.
0: Iya, dibilang kayak gini, Dek Ina mana ya? Apa dia sudah pergi dengan pacar barunya gitu? Dia sedih loh, dia cemburu katanya. Cik Herman di Aceh Selatan. Tolong beri penjelasan, Dek Ina. Tadi kamu kemana dan sama siapa?
1: Mana sama kawan, Kak.
0: Oh. Oke, kemana?
1: Ke Biren.
0: Oh, ke Biren, tumben jalan-jalan. Biasa di rumah aja. Sesekali gak apa-apa, betul. Tetap ada batasannya ya. Oke, request lagu apa Dek Ina di akhir-akhir ini?
1: Lagu apa boleh gak?
0: Bebas, mau apa aja adik. Oh, silakan.
1: Dadali aja lah, Kak.
0: Dadali? Boleh juga. Yang mana tuh judulnya, Dadali?
1: Di saat tersakiti.
0: Di saat aku tersakiti karena kau telah menyakiti hatiku ya. Ini lagu kesukaan Kak Manda ini.
1: Oh.
0: Iya Kak Manda katanya kok setiap siaran

0: Jalan-jalan harus ceria, oke? Okay?
1: Iya, Kak.
0: Oke deh, terima kasih deh Ina. Selamat malam Minggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Deh Ina yang menjadi penelpon terakhirkah atau masih ada lagi yang ingin bergabung satu lagi boleh nggak di 3 menit terakhir? Udahlah ya. Malam ini udah luar biasa, penelpon lama ada, penelpon baru ada, yang nggak request cuma mau masuk aja juga ada. Bahkan kepala RRI, kepala sekolah SMA Negeri 1 Dewantara juga ada malam ini. Salam buat Yuna dan tim RRI Pro 1 Loksmawe, juga mungkin termasuk dalam tim operator malam hari ini ya, dapat salam dari Pak Jalal. Terima kasih Pak Jalal, salam sehat selalu. Selanjutnya, halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dengan siapa Salam. Yuna bicara? Suaranya
2: Kutablang nih.
0: Suaranya suara orang Kutablang nih ya. Bang Bahari ya?
2: Alhamdulillah ya.
0: Udah kemana aja Bang Bahari malam ini?
2: Baru keluar dari rumah. Ini lagi di pinggir jalan, mantau-mantau. Kondisi lalu lintas padat merayap menuju jembatan Kutablang, arah ke Biren.
0: Siap-siap antri 2 jam seorang ya?
2: Sisanya enggak, agak lengang juga nih.
0: Tadi, mungkin tadi jam-jam 8 mungkin tadi padat ada, ya.
2: Jam-jam 8 sekarang. Saya baru keluar rumah kita.
0: Oh gitu. Kenapa dari tadi kemana aja ya. Bang Bahari? Golek-golek manja dengan bantal guling.
2: Aja, begitulah.
0: Aduh.
2: Gak tahu, Kak.
0: Karena Yuna lihat di kuku Yuna. Yuna kan ini ya, anak dukun ya. Yuna
2: Ayu rupanya.
0: Iya. Jangan gitu dong, astagfirullahalazim. Itu artinya apa? Ya Allah. Ya Allah. Oh iya. Masa sih Yuna dukun? Cuma Yuna lihat tadi di kuku banyak yang malam ini tuh galau. Tapi Bang Bahari gak galau ya?
2: Seumuran kami mungkin beda galau, ada juga lah galau.
0: Ada, galau lah. Ada galau tapi bukan masalah cinta, lebih kepada masalah duit
2: bukan
0: ya,
2: lagi.
0: Ekonomi ya. Kok dia ketawa?
2: Daya beli kurang sekarang, Kak.
0: Betul sekali. Sekarang itu banyak orang yang kalau yang kaya kaya terus ya, yang hanapeng aju-aju ya. Tapi kita doakan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang banyak uang, kaya raya ya, Bang ya. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin.
0: Bang Bahari, request lagu apa?
2: Ya, satu lagi, mudah-mudahan juga termasuk orang-orang yang bersyukur dengan keadaan yang udah ada sekarang.
0: Betul, jangan lihat kurangnya aja ya Bang ya.
2: Iya.
0: Syukuri apa yang ada, syukuri apa yang udah dikasih, jangan lihat yang gak dikasih. Mungkin bukan gak dikasih, ya, tapi belum dikasih. Beraya sabar, cuk Bang Be.
2: Itu
0: loh. Oke, lagunya apa nih Bang Bahari?
2: Yogyakarta kayaknya enak nih Kak.
0: Is keren kali lagunya, sama dengan yang sudah disusun oleh musik director kami nih. Yogyakarta dari siapa ya penyanyinya? Lupa gue.
2: Kayla ya.
0: Siapa? Club Project.
2: Boleh.
0: Betul kan? Club boleh. Project Yogyakarta. Ya. Oke. Nanti Yuna putarkan lagunya. Salam-salamnya untuk siapa Bang? Silakan.
2: Buat Kauna aja malam.
0: Satu orang aja, spesial buat Yuna Ari ya.
2: Spesial tapi ya udah.
0: Gak usah pakai tapi. Kalau tapi ambil aja untuk diri sendiri aja. Jangan buat Kak Yuna marah.
2: Yuna, Kak.
0: Hah?
2: Jadi Yuna.
0: Oke deh, ditunggu lagunya beh.
2: Oke.
0: Okay. Yo. Assalamualaikum.
2: Yo. Waalaikumsalam.
0: Alah Bang Bahari ya, untung aja kita dapat laporan lalu lintas di sepanjang Kutablang menuju Matang dan juga Biren. Tadi sempat ada tumpukan kendaraan dan sedikit macet, namun sampai dengan malam hari ini terpantau aman ya, lancar juga untuk arus lalu lintas kita. Anda yang berkendara di malam ini, pastikan kondisi tubuh Anda fit dan Anda juga sedang dalam keadaan sehat.

Jika memang sudah mulai mengantuk, boleh pinggirkan kendaraan Anda untuk beristirahat. Karena obat ngantuk itu bukan kopi, obat ngantuk itu bukan cuci muka, tapi tidur. Jadi cari tempat yang aman dan nyaman untuk Anda beristirahat, tidak tidur di dalam mobil dengan keadaan tertutup dan AC-nya menyala. Karena hal tersebut akan berbahaya untuk Anda dan pengendara serta keluarga Anda. Baiklah, terima kasih untuk kebersamaan kita di malam hari ini pendengar. Satu jam lagi kebersamaan kita, Yuna akan temani Anda dengan lagu-lagu yang sudah disusun oleh musik director kami. Ada Titi DJ Sang Dewi, ada Angie Drive dengan lagunya Dia, Bernadia Satu Bulan, juga ada lagu Perahu Kertas dari Fatin yang di cover, bukan aslinya. Kalau aslinya mau di Ayunda lagi, jadi gak mungkin dua kali ya. Sebelumnya Yuna akan putarkan Yogyakarta dari Club Project dan juga Di Saat Aku Tersakiti untuk Deina yang ada di Matang Gelumpang 2. Dan untuk semuanya, Mbak Rere terima kasih, Pak Jalal terima kasih, untuk Bang Abadi terima kasih pantunnya, walaupun bukan untuk Yuna, pantunnya untuk diri sendiri katanya ya. Sampai jumpa lagi besok kita jam 2 siang di Prodangdut insya Allah. Dan juga kita bisa berjumpa di acara RRI Fest. Dimulai dari jam 7 pagi, senam sehat bersama 300 orang yang sudah mendaftar. Juga ada acara donor darah, ada juga acara penanaman pohon, serta kita akan mendengarkan sosialisasi Cinta Bangga Paham Rupiah bersama Bank Indonesia wilayah Lok Sumawe. Untuk yang malam ini belum ada kesempatan untuk bergabung karena ramai dan padatnya penelpon, kita akan bertemu lagi besok. Yuna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya, betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

kebiasaan membaca bagi orang sukses. Kesuksesan yang diraih seseorang tidak lepas dari jerih payah dan kucuran keringat di masa perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Tentunya dengan diiringi doa untuk memotivasi agar tujuan yang ada di depan mata akan tercapai. Selain itu, ternyata kesuksesan seseorang tergantung pada kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Jangan harap kebiasaan bermalas-malasan akan membuat kamu sukses dan menjadi orang terpandang. Orang sukses itu senang memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena pada siang hari selalu banyak aktivitas untuk dilakukan. Daripada menonton televisi, mereka lebih senang membaca, baik dalam bentuk buku, media online, ataupun bacaan lainnya. Mari banyak membaca untuk menjadi orang sukses.

Pendengar, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Meski belum ada jaminan, esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatan, dengan kerabat atau teman dekatnya, cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya bahagia itu sederhana, pendengar. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif. Maka, kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana.

Dunia ini terlalu keras untuk mengandalkan keunggulan diri dan kemampuan yang Anda dapatkan. Mulai dari sekolah formal hingga kegiatan non-akademik selama masa sekolah. Jauh di dalam diri, Anda harus memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk hal apapun, sehingga Anda bisa menyesuaikan diri di mana saja. Dengan kekuatan fleksibilitas ini, Anda akan lebih mampu menghadapi perubahan dalam bentuk apapun. Inilah yang menjadikan orang-orang sukses bisa bertahan selama berproses hingga berhasil mendapatkan tujuan dan mimpi mereka.

pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah, Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe, kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Robi dan kabar kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

bagaimana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.

berhenti.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Ashadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadikan takwa sebagai bekal kehidupan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan mencari bekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Pada hakikatnya manusia adalah pelintas. Kita berada di bumi bukan sebagai tempat tinggal tapi tempat meninggal. Karena kampung kita sebenarnya berada di surga. Kakek kita Nabi Adam diciptakan dan tinggal pertama kali di surga. Dan kita semua targetnya akan pulang kampung. Mudik setelah Ramadan, ada tradisi mudik. Kita akan mudik nantinya ke surga. Makanya sebelum kita pulang ke surga, ada bekal yang harus kita siapkan. Mungkin bekal mudik kita ada makanan, ada pakaian, ada lain-lainnya keperluan. Akan tetapi bekal terbaik ternyata adalah takwa. Karena takwa inilah yang mampu membawa kita sebagai orang yang mudik, yang pulang kampung, menjadi orang yang beruntung dengan membawa oleh-oleh yang banyak. Takwa membuat kita menjadi manusia yang sempurna dan paripurna, bukan hanya secara hubungan vertikal kepada Allah, akan tetapi secara horizontal kepada manusia. Secara vertikal, dengan takwa yang menjadi bekal, kita punya sholat, kita punya puasa, kita punya zakat, dan itu kita lakukan di bulan Ramadan. Kita juga punya infak, kita juga punya tilawah Al-Quran, kita punya zikir juga yang kita lakukan full di bulan Ramadan. Sehingga la'allakum tattaqun yang kita peroleh menjadi bekal takwa untuk kita. Bekal takwa di bulan Ramadan ternyata kita persiapkan untuk kita ibadah kepada Allah secara sempurna. Karena sholat kita di luar Ramadan mungkin agak berbeda di dalam Ramadan. Padahal kalau hakikatnya Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang sama di luar Ramadan. Di Syawal, di Zulqa'dah, di Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban sampai Ramadan berikutnya, Tuhan yang kita sembah tetap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sama. Tapi mengapa cara ibadah kita berbeda? Di sinilah kita sadar, ternyata Ramadan membawa esensi pewujudan takwa yang luar biasa. Salat qiyamul lail, dua rakaat aja salat tahajud di luar bulan Ramadan begitu berat rasanya. Tapi di bulan Ramadan, karena ada hadisnya, man qama ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam bulan Ramadan dengan salat tarawihnya, qiyamul lailnya, setelah sholat isya di awal waktu, sholatut tarawih rahimakumullah, semua dipanggil untuk sholat tarawih. Berbondong-bondong orang datang ke masjid-masjid. Bahkan orang yang jarang ke masjid pun datang untuk sholat tarawih. Beginilah efek daripada bulan Ramadan. Sehingga Ramadan betul-betul mempersiapkan bekal takwa kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pendengar program Mutiara Pagi RRI Lok Semawe yang dirahmati Allah. Ramadan juga menjadi bekal takwa bagi kita dengan hubungan kita secara horizontal kepada sesama manusia. Saat Ramadan, kita baru sadar ternyata ada tetangga kita yang butuh uluran tangan kita. Saat Ramadan, kita sadar saat kita membagi-bagi paket sembako, membagi paket Ramadan, ternyata ada orang yang lebih membutuhkan. Bahkan saat kita bagi takjil di perjalanan, ada banyak orang yang butuh. Walaupun sekedar kue 2 potong, aqua 1, air mineral 1. Ini cukup untuk menjadi pelepas dahaga dan sekedar pengganjal saat berbuka puasa dengan Allahumma laka sumtu dan dhahabat dama'unya. Saat mereka membaca doanya, maka pahala puasa mereka akan berlipat ganda kepada kita yang memberikan bekal takjil tadi. Bekal ini adalah bekal takwa. Bukan sekedar bekal kuih dua potong, tapi bekal takwa. Fatazawwadu fa inna khaira zaddi taqwa. Dan persiapkanlah bekal, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa yang kita siapkan menjadi bekal, dan inilah yang sebenarnya bermanfaat untuk kita. Kalau hari ini kita menyimpan harta, maka harta kita itu akan habis untuk orang-orang yang mewarisi kita. Kita siapkan rumah kita siapkan mobil kita, kita simpan harta di saldo kita, di rekening kita. Begitu kita meninggal, harta itu akan diperebutkan. Bukan hanya diperebutkan, menjadi sumber keributan bagi ahli waris kita. Akan tetapi harta sebenarnya yang menjadi bekal bagi kita adalah harta yang kita infakkan. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan. Dan Rasulullah itu lebih dermawan di bulan Ramadan karena itu adalah bekal. Bekal takwa yang kita persiapkan. Saat kita memberikan sedekah, saat kita memberikan infak, saat kita memberikan harta kita di jalan Allah. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Barang siapa di antara kita yang mau menginfakkan harta di jalan Allah, ini adalah bekal. Kenapa? Bekal yang kita tanam ternyata bagaikan benih. Yang benih tersebut tumbuh menjadi 7 batang. Di setiap batangnya tumbuh 100 bulir. Satu berbanding 700. Bayangkan 1 juta kita infakkan jadi 700 juta. Ini adalah sebaik-baik bekal yang kita siapkan. Dan ini kita bisa panen sendiri. Tanpa diperebutkan dan diributkan oleh ahli waris kita. Inilah sebaik-baik bekal. Bekal takwa yang kita bawa pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pendengar program Mutiara Pagi yang insya Allah selalu mengalami bahagia dan sentosa dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita selalu mempersiapkan bekal di pagi hari. Sudah ngopi apa belum? Kita mempersiapkan bekal ngopi. Kita mempersiapkan bekal di pagi hari dengan sarapan pagi kita. Kita makan siang kita, bahkan ada yang mau bekal ke kantor, ke sawah, ke tempat bekerjanya, ke sekolah. Kita bawa bekal. Tapi sudahkah kita siapkan bekal takwa? Takwa yang kita peroleh di bulan Ramadan kemarin, masih kita bawa atau tidak? Apakah sudah kita tinggalkan dan menunggu Ramadan berikutnya? Peci sudah kita simpan menunggu Ramadan berikutnya. Sajadah kita simpan menunggu Ramadan berikutnya. Telekum kita simpan menunggu Ramadan berikutnya. Quran kembali berdebu di rak-raknya. Menunggu Ramadan berikutnya baru dibuka lagi alif lam mim kembali. Disinilah bekal yang ternyata sudah kita dapatkan. Mampukah kita pertahankan? Bekal takwa yang kita peroleh la'allakum tattaqun kemarin. Sudahkah kita jaga, kita bina, kita pupuk, dan kita rawat untuk menjadi bekal kita secara vertikal dan horizontal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini, para sahabat, pendengar program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, kalau kita siapkan bekal takwa, maka ini akan mampu menjadi amunisi. Bukan hanya di dunia, karena ternyata bekal takwa itu mampu memperdekat, menjadi lem perdekat antara hubungan kita dengan sesama manusia. Tapi bekal takwa juga bermanfaat, bahkan setelah kita nanti tiba di akhirat. Dengan bekal takwa yang kita dapatkan, dengan bekal takwa yang kita bawa, kita akan mampu mengendalikan perjalanan kita. Innahu la yadkhulul jannata lahmun wala damun nabata min suhtin kullul lahmin wa damin nabata min suhtin fannaru aula biha. Sesungguhnya tidak akan masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari barang yang haram. Dengan bekal takwa, daging dan darah akan tumbuh dari yang halal. Karena dengan daging dan darah yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka akan lebih aula baginya. Itu hadis riwayat Tabrani. Dengan bekal takwa, kita akan menuju kehormatan tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Di Al-Hujurat ayat 13. Adalah Allah yang maha mengetahui lagi maha menilik bahwa orang yang paling baik adalah orang yang paling bertakwa. wa sayujannabul atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bidghaa wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Takwa yang menjadi bekal akan menumbuh kembangkan sifat-sifat kebaikan. Kelak akan dijauhkan orang-orang yang bertakwa dari neraka. Mereka menafkahkan di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan nikmat kepadanya harus dibalasnya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitigha'a wajhi rabbil a'la. Melainkan niatnya untuk mencapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan wala saufa yarda, dan dia akan diridai oleh Allah taala. Dengan bekal takwa kita akan lebih teguh dalam beribadah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza aqamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang yang munafik itu menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas untuk ria di hadapan manusia. Dan mereka hanya menyebut Allah dalam keadaan sedikit. Bagaimana dengan takwa menjadi bekal akan membawa manfaat untuk akhirat kita lebih besar. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah di At-Talaq ayat 5, maka Allah akan menghapuskan kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya. Demikian para pendengar program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, semoga bekal takwa yang kita persiapkan akan mampu menjadi pelindung hati kita dan membuat kita memperoleh manfaat yang luar biasa di dunia dan di akhirat nantinya. Ini saya dapat Ustaz Gunawan sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Fase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya 6-13 September 2026 di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Fase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Fase 2026.

Semawi. Jam 6 waktu Indonesia Barat, pendengar. Saatnya berita pagi untuk hari Minggu ini 6 September 2026. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang akan memulai aktivitas di hari Minggu pagi ini. Dari studio kami ucapkan

negara sebelah kami, kita kekhawatiran kita akan melahirkan juga anak-anak cacing baru apabila tidak kita lakukan edukasi kepada ibu melahirkan, ibu hamil, cacing dalam pengantin gitu kan. Itu juga perlu kita lakukan edukasi supaya mereka tahu yang namanya gigi.

0: Berita yang pertama, atlet Anggar Aceh Utara terus melakukan persiapan menghadapi berbagai event olahraga Anggar. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
1: Atlet Anggar Kabupaten Aceh Utara terus melakukan persiapan dalam menghadapi berbagai event dengan menjalani latihan secara rutin dan terjadwal. Ketua Anggar Aceh Utara Zulfikar mengatakan, para atlet sebenarnya tidak pernah berhenti melakukan latihan. Namun menjelang pelaksanaan event, intensitas latihan ditingkatkan dengan memberikan prioritas pada program latihan tertentu. Sekitar 3 bulan menjelang pelaksanaan event, persiapan atlet mulai dilakukan secara lebih khusus dan terarah.
2: Cabur Anggar sudah melakukan persiapan-persiapan khusus, tetap latihan, latihan juga sudah terjadwal secara rutin, dan kita sebenarnya tidak pernah berhenti untuk latihan.
1: Zulfikar menambahkan latihan tidak hanya difokuskan pada kemampuan teknis, tapi juga pemanfaatan fisik dan kesiapan atlet agar mampu tampil maksimal saat bertanding. Tim yang sudah lama terbentuk juga terus menjalani latihan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Ia berharap para atlet dapat menjalani seluruh program latihan dengan disiplin dan konsisten sehingga mampu memberikan prestasi terbaik serta mengharumkan nama Aceh Utara dalam berbagai event olahraga Anggar. Maimun Akbar melaporkan.
0: KONI Aceh Utara perkuat pembinaan atlet muda melalui program berkelanjutan untuk mencetak prestasi olahraga hingga tingkat nasional. Berikut kita dengarkan wawancara bersama Sekretaris KONI Aceh Utara Nazarudin dipandu oleh reporter Anita Diana. Silakan.
3: Terima kasih rekan penyiar, pendengar dimanapun Anda berada. Prestasi olahraga tidak lahir secara instan, tetapi melalui proses pembinaan yang terarah, berkelanjutan, serta dukungan terhadap para atlet sejak usia muda. Kabupaten Aceh Utara terus berupaya mendorong lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Untuk mengetahui lebih jauh program pembinaan dan strategi pencetak prestasi yang dijalankan Mitra Olahraga Nasional Indonesia, KONI Aceh Utara. Berikut saya akan mewawancarai Sekretaris KONI Aceh Utara bersama Bapak Nazarudin SOSI MAG. Kita akan sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Bapak Nazarudin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung pada pertanyaan yang pertama nih Pak Nazar, program pembinaan atlet apa saja nih yang saat ini dijalankan KONI Aceh Utara untuk mencetak atlet berprestasi hingga tingkat provinsi dan nasional?
4: Tentang program yang sedang KONI Aceh Utara jalankan saat ini ialah bagaimana seluruh cabang olahraga yang ada di bawah KONI Aceh Utara itu Pak Ketua sudah instruksikan untuk continue melakukan pembinaan secara terus-menerus, ya kan? Jadi baik fisik, latihan fisik, kemudian teknik itu memang diharapkan rutin dilakukan oleh setiap cabang olahraga. Dan hasil dari pantauan internal pengurus KONI juga kita mendapatkan bahwa seluruh cabang olahraga itu

0: hampir 75% itu memang persiapkan atlet sekarang secara sangat baik dengan latihan-latihan rutin yang mereka lakukan.
1: Pertanyaan yang kedua, bagaimana KONI Aceh Utara melakukan pembinaan atlet muda dan memastikan mereka mendapatkan pelatihan, fasilitas, serta pendampingan yang berkelanjutan?
0: Pembinaan atlet muda, tentu kita mengirim, mendukung, dan mensupport penuh setiap atlet-atlet dari setiap pengcap yang ada di bawah KONI Aceh Utara yang akan melakukan misalkan ke Jurda ataupun melakukan mengikuti event-event baik di provinsi maupun di tingkat nasional. Jadi setiap pengcap yang ingin yang selama ini juga mengirim atlet-atlet mereka untuk mengikuti event-event di provinsi dan di luar daerah itu kita tetap support penuh, dukung penuh hingga mereka itu dapat melakukan kegiatan tersebut dengan baik. Jadi ya kita memastikan hal itu yang pertama. Yang kedua, terkait fasilitas yang ada, memang kita harus akui fasilitas penunjang olahraga kita sekarang itu masih sangat kurang. Jadi bagaimana kemudian sebagaimana yang kita miliki, infrastruktur yang kita miliki, fasilitas yang kita punya, walaupun terbatas tapi tidak kemudian menyurutkan semangat kita bersama baik dari KONI maupun pencap dan atlet tentunya untuk sama-sama continue melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet muda tentunya.
1: Dan yang terakhir nih Pak Najar, apa nih target KONI Aceh Utara ke depan dalam meningkatkan prestasi atlet dan strategi apa yang disiapkan untuk mewujudkan target tersebut?
0: Terkait target KONI Aceh Utara ke depan yang paling sangat dekat adalah bagaimana kita sukses dan berprestasi di event Pora Aceh Jaya tahun 2026 ini. Jadi kita ingin masuk di 3 besar, mudah-mudahan tercapai, minimal kita target di 5 besar. Jadi itu yang pertama. Kemudian selanjutnya kita juga menarget bahwa semakin banyak atlet-atlet dari Aceh Utara itu yang kemudian bisa berprestasi secara daerah maupun tingkat nasional. Jadi ya strateginya kita menyiapkan menu latihan yang baik, latihan yang kontinu yang dilakukan oleh seluruh pengcap, dan bila perlu kita juga akan mengirim, mendukung keikutsertaan partisipasi atlet yang berjuang di setiap event-event kejuaraan. Begitu, terima kasih.
1: Pendengar, demikian wawancara singkat saya bersama Sekretaris KONI Aceh Utara. Saya Diana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
3: Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil mengajak seluruh masyarakat mensukseskan dan memeriahkan peringatan 800 tahun Samudra Pasai. Peringatan 8 abad Samudra Pasai tersebut akan dipusatkan di lapangan landing depan kantor Bupati Aceh Utara dengan rangkaian kegiatan dijadwalkan berlangsung selama sepekan. Ayahwa mengatakan peringatan 800 tahun Samudra Pasai bukan sekedar seremoni atau perayaan sejarah, tetapi menjadi momentum untuk mengenang kejayaan masa lalu sekaligus membangun masa depan Aceh Utara. Menurutnya, Samudra Pasai memiliki posisi penting dalam sejarah Nusantara, khususnya sebagai salah satu kerajaan Islam awal di Nusantara serta pusat perdagangan yang memiliki pengaruh besar pada masanya. Karena itu, sejarah dan warisan Samudra Pasai perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda agar mereka memahami akar sejarah dan kebesaran peradaban yang pernah tumbuh di Aceh Utara. Ayahwa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan berbagai rangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan pemerintah daerah. RRI Loksmawe menggelar RRI Fest 2026. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan RRI Fest, di antaranya senam sehat, donor darah, penanaman pohon, serta bazar UMKM. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
4: RRI Loksmawe menggelar kegiatan RRI Fest 2026 yang berlangsung di Ahad Festival Kota Loksmawe. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan RRI Fest, di antaranya senam sehat, donor darah, penanaman pohon, serta bazar UMKM. Ketua penyelenggara RRI Fest Bahtiar mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum bagi RRI Lux Mawe untuk semakin dekat dengan masyarakat, sekaligus menghadirkan berbagai aktivitas yang memberikan manfaat.
5: Adapun kegiatan RRI Fest itu, yang pertama ada kita mengadakan donor darah, penanaman pohon, senam untuk warga Kota Lok Sumawe, senam sehat, dan satu lagi UMKM.
4: Bahtiar menambahkan kegiatan senam sehat diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk membudayakan pola hidup sehat dan menjadikan olahraga sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Dalam senam sehat tersebut, juga para peserta yang beruntung akan mendapatkan door prize menarik. Selain olahraga, RRI Fest juga menghadirkan kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial masyarakat yang diberikan kesempatan untuk berpartisipasi mendonorkan darah guna membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan penanaman pohon juga menjadi bagian dari RRI Fest. Penanaman pohon dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian alam. Bahtiar menilai keberadaan bazar UMKM penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha lokal. Melalui kegiatan seperti ini, produk-produk UMKM diharapkan semakin dikenal dan memiliki pasar yang lebih luas. Maimun Akbar melaporkan.

0: Pemerhati olahraga Kota Lux Moy Mulyanto mengajak masyarakat untuk mengubah cara pandang terhadap olahraga. Menurutnya olahraga tidak seharusnya diposisikan hanya sebagai hobi, tetapi harus menjadi kebutuhan yang dilakukan secara rutin. Kepada RRI, Mulyanto mengatakan ketika olahraga telah menjadi kebutuhan, setiap orang akan lebih mudah membangun kedisiplinan untuk meluangkan waktu beraktivitas fisik. Kebiasaan tersebut dinilai penting dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.
1: Olahraga itu kita harus jadikan sebagai kebutuhan. Artinya apa? Tidak lagi kita jalankan olahraga itu sebagai hobi. Bukan seperti itu dia. Kalau kita ingin tubuh kita sehat, kita anggap bahwa olahraga itu sebagai kebutuhan. Artinya apa? Dengan demikian kita bisa mendisiplinkan diri. Karena tubuh kita ini perlu aktivitas supaya ya vitalitas kita tetap terjaga.
0: Ia menjelaskan tubuh manusia membutuhkan aktivitas fisik secara teratur agar fungsi organ tetap berjalan optimal dengan berolahraga. Vitalitas tubuh dapat terjaga sehingga masyarakat mampu menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih produktif. Mulyanto menambahkan pola hidup aktif juga menjadi salah satu langkah efektif untuk mencegah berbagai penyakit aktivitas fisik sederhana, seperti berjalan kaki, bersepeda, atau senam. Dinilai sudah memberikan manfaat bagi kesehatan apabila dilakukan secara konsisten. Demikian pendengar Fokus pagi edisi hari ini bersama saya Robi. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Lux_Semawi. Serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Lux_Semawi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Kagak, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Gam, serba mahal. Makanya, harus berhemat sedikit, Gam.

0: Ye.
1: Mau kemana?
0: Mau ke pasar sebentar.
1: Ikut.
0: Ngapain ikut? Cuma sebentar loh, Dek.
1: Ye, ikutlah. Kebetulan tomat habis.
0: Ya udah, sini naik. Yuk.
1: Tapi tunggu, bentar.
0: Apa lagi sih, Dek?
1: Aku mau ambil helm dulu.
0: Alah, ngapain pakai helm? Cuma sebentar, Dek.
1: Enggak. Mau sebentar, mau lama. Kalau di atas motor, aku harus pakai helm.
0: Ih, kamu ini keras kepala ya?
1: Hah? Keras kepala, abang bilang. Bang, pikir. Sekeras-keras kepala aku ini, kalau jatuh kena aspal, pecah, bang. Jadi keras mana? Kepala aku atau aspal?
2: Jangan abaikan keselamatan Anda dalam berkendara.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini.